Kare Bapak Mulana sampai subuh Sarara, jajaran Polsek Tawaili berhasil mengungkap kasus pencurian perhiasan emas yang terjadi di Jalan Viro Kelurahan Baya, Kecamatan Tawaili, Kota Palu pada Selasa malam. Pelaku berhasil diamankan kurang dari 1 jam setelah laporan diterima dari korban. Pengungkapan kasus tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Tawaili Ibtu Afif, dan kasus ini diungkap setelah pihak kepolisian menerima laporan dari korban bernama Wahyu Firmansyah, 26 tahun, seorang wira swasta warga Jalan Viro, Kelurahan Baya, Kecamatan Tawaili, Kota Palu. Kasus tersebut tercatat dalam laporan polisi nomor LPB garing 52 garing angka Romawi 5 garing 2026 garing SPKT garing Polsek Tawaili tanggal 26 Mei 2026. Dalam pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial Isman alias Mail, 32 tahun, warga desa Bambalemo, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Motong. Kareba Kaupuna sampai subuh Sarara, tenaga honorer Kabupaten Donggala didampingi LBH Rakyat mendatangi kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah pada Selasa 26 Mei 2026. Tujuan mereka untuk melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Donggala. Mereka menduga pemerintah Kabupaten Donggala telah melakukan tindakan yang sistematis dan disengaja. Perwakilan LBH Rakyat Agus Salim mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Donggala dengan sengaja melakukan maladministrasi tanpa memperhatikan hak para honorer yang juga warga negara Indonesia. Laporan dari tenaga honorer dan LBH Rakyat diterima oleh bagian pengaduan di Ombudsman. Berdasarkan keterangan Agus Salim, Akbar mengatakan bahwa laporan itu akan dipelajari terlebih dahulu. Selain itu, Akbar juga mengatakan akan mengecek seluruh kelengkapan berkas aduan sebelum dipelajari oleh pihaknya. Sampai subuh Sarara, Vesiamu Kariba Saleatinti, Uvalu, Anteyaku, Lili Lestari.

0: sampai malis sampai malis mamburi dah mau ketisa ka ngana-ngana tengah putih apa ne undek kita sigi yang bajagai membuat piara isi mabum tani nade ibena cara na bade songo masalah ke pake tembah ta motor e batuana ane bahasa toke likomi ane to pun likomi mon likomi ane komi to potorai ya motorai komi ane komi to potorai ya motorai komi komi to puado ya muado komi de
1: ane komi to puija ya muija
0: kagung una
2: tu mau bersiap ke bahasa tahun gak bisa pinggir deh
0: manggale lo bahasa-bahasa tahun dinjani tetep ketua muna ne maya menjadi tukaili buah maga tevai kule kemai kita gaya tempat sanggani gani bahasa tukaili bahasa untuk tua ta anu numpah ketua kita sampai na jadi na bete wi wamu kule

0: Mama, tadi kamu main enak?
1: Oh, iya. Jangan lama-lama.
0: Oke. Mama.
1: Ya.
0: Baik, harus bermain. Sesuka makan, super sekali,
1: Iya, tapi cuci tangan dulu,
0: Tidak mau.
1: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti semua masuk virus.
0: Virus itu apa, Mama?
1: Virus itu kuman.
0: Kuman? Apalagi itu, Mama?
1: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau sakit?
0: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
2: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
1: Laika!
0: Ya, Ma. Ada sayang, ada.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Kota Sumi, di Kenil dan Basada, Sampau, Kaliman Jomuna, Kanada, Anasai, TOC.
3: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Kenari Lembasada, untuk Sampau, Kaliman Jomuna, Kenagana, Saiteose.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih Komi masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara saat ini 29 menit bergeser di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah di pagi hari ini kita ada di acara Mototura, di acara Sarapan Ubem Poi sampai subuh Sarara. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tentang narkoba ancaman serius harus ditangani bersama seluruh elemen. Nah, sampai-sampai Sarara, narkoba atau narkotika dan bahan aktif lainnya merupakan zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Pada awalnya beberapa jenis narkotika digunakan untuk kepentingan medis dan pengobatan. Namun ketika disalahgunakan, narkoba berubah menjadi ancaman besar yang dapat menghancurkan masa depan manusia. Nah, saat ini penyalahgunaan narkoba tidak lagi mengenal usia, pekerjaan maupun status sosial. Ini anak muda, pelajar, mahasiswa, pekerja, bahkan masyarakat umum dapat menjadi korban jika tidak memiliki pemahaman dan ketahanan diri yang kuat. Nah, bahaya narkoba sangat nyata. Penggunaan narkoba ini biasanya mengalami perubahan perilaku, gangguan kesehatan, hingga kehilangan masa depan. Banyak generasi muda yang awalnya memiliki cita-cita tinggi, namun akhirnya kehilangan arah hidup karena terjerumus dalam penyalahgunaan obat terlarang.

Nah, sampai sebut Sarah, ah, salah satu dampak terbesar dari narkoba ini adalah kerusakan kesehatan. Zat berbahaya dalam narkoba dapat menyerang otak, jantung, paru-paru, ginjal, dan juga organ tubuh lainnya. Penggunaan dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan mental, depresi, halusinasi, dan bahkan kematian. Tidak hanya itu, sampai sebut Sarara, narkoba juga menghancurkan hubungan sosial. Banyak keluarga yang retak akibat anggota keluarganya terlibat narkoba. Orang tua merasa kehilangan anaknya, rumah tangga menjadi tidak harmonis, dan lingkungan masyarakat menjadi tidak aman. Nah, kita juga sering mendengar kasus kriminal yang dipicu oleh pengaruh narkoba. Ini pencurian, kekerasan, hingga tindakan melawan hukum seringkali terjadi karena pelaku berada di bawah pengaruh zat terlarang atau membutuhkan uang untuk

Nah, sampai sebut Sarara, peredaran narkoba kini semakin canggih. Para pelaku menggunakan berbagai cara untuk menjebak korban, terutama generasi muda. Nah, adanya yang menawarkan secara gratis pada awalnya, ada yang menyamarkan bentuk narkoba seperti permen, minuman, dan juga bahkan makanan yang tertentu. Karena itu kewaspadaan menjadi sangat penting. Ini pendidikan tentang bahaya narkoba harus dimulai sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dan keluarga menjadi benteng pertama dalam pencegahan narkoba. Nah, orang tua perlu ini membangun komunikasi yang baik dengan anak-anaknya. Luangkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka, untuk bisa memahami pergaulan mereka, dan bisa memberikan perhatian penuh terhadap perkembangan mental dan emosional anak. Dan selain itu, keluarga juga serta sekolah ini memiliki peran besar untuk pendidikan karakter, kegiatan positif, dan juga pembinaan moral. Dan agama dapat membantu untuk membentuk generasi muda yang kuat dan tidak mudah terpengaruh lingkungan negatif. Dan kita semua tentu ingin melihat generasi muda Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan juga kreatif. Ini mampu bisa membawa bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu, perang melawan narkoba ini bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita peduli juga, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini orang Kota Sumi, bikin ini yang basada, untuk sampau, kali menjomuna, karena gana saya ITOC.
1: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Oke, sampai subuh Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam acara Sarapan Ubempoi tentang narkoba ancaman serius harus ditangani bersama seluruh elemen. Nah, sampai subuh Sarara, masalah narkoba ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Nah, ini dibutuhkan kerjasama seluruh elemen bangsa agar ancaman ini dapat ditekan dan dicegah bersama-sama. Ini pemerintah memiliki tanggung jawab dalam membuat kebijakan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Melalui berbagai lembaga terkait, pemerintah terus melakukan upaya untuk pemberantasan jaringan narkoba hingga ke akar-akarnya. Namun, keberhasilan pemberantasan narkoba ini juga sangat bergantung pada dukungan masyarakat. Ketika masyarakat peduli, ini maka ruang gerak peredaran narkoba akan semakin sempit. Nah, peran tokoh agama juga ini sangat penting untuk melalui ceramah, pengajian, khotbah juga, dan kemudian kegiatan keagamaan lainnya. Ini masyarakat dapat diberikan pemahaman bahwa narkoba ini merupakan perbuatan yang merusak diri sendiri dan juga bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dengan begitu, sampai subuh Sarara, tokoh adat dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam menjaga ketertiban sosial dan membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjauhi narkoba. Sampai subuh Sarara, generasi muda ini juga harus menjadi pelopor gerakan anti-narkoba. Anak muda ini harus berani berkata tidak terhadap narkoba. Jangan mudah terpengaruh ajakan teman ataupun lingkungan yang negatif, karena isi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, ikuti organisasi positif dan juga olahraga, ini berkesenian juga, kegiatan sosial maupun aktivitas keagamaan dapat menjadi cara efektif untuk menjauhkan diri dari pengaruh buruk narkoba. Nah, sampai sebesar media massa juga ini memiliki peran besar dalam memberikan edukasi melalui radio, televisi, media sosial, dan juga berbagai platform informasi lainnya. Ini masyarakat dapat terus diingatkan tentang bahaya narkoba dan pentingnya menjaga lingkungan yang sehat. Saat ini media sosial menjadi salah satu sarana yang sering dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menyebarkan narkoba. Karena itu masyarakat harus lebih bijak menggunakan teknologi digital. Nah, sampai subuh Sarara, orang tua perlu mengawasi penggunaan media sosial anak-anak. Ini jangan sampai mereka terjerumus dalam pergaulan yang salah hanya karena kurang pengawasan. Selain pencegahan, rehabilitasi juga sangat penting. Ini pecandu narkoba perlu mendapatkan pendampingan dan juga pengobatan agar dapat kembali menjalani kehidupan normal. Nah, yang mereka harus dirangkul dan dibantu untuk bangkit, bukan dijauhi atau dikucilkan. Nah, kita perlu memahami bahwa korban penyalahgunaan narkoba ini sangat membutuhkan dukungan moral agar mampu pulih dan juga kembali percaya diri untuk menjalani kehidupan. Dan marilah kita ciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Mulailah dari hal yang sederhana seperti peduli terhadap tetangga, menjaga komunikasi dengan keluarga, dan juga berani melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait narkoba. Semakin kuat kebersamaan masyarakat, maka semakin kecil peluang narkoba berkembang di lingkungan kita.
Nah, sampai sebut Sarara, masa depan bangsa berada di tangan generasi muda. Jika generasi muda rusak karena narkoba, maka bangsa ini juga akan menghadapi ancaman besar di masa depan. Karena itu, ini membangun generasi bebas narkoba harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara terus menerus dan juga berkelanjutan. Sampai sebut Sarara, pendidikan moral dan juga agama menjadi fondasi utama untuk anak-anak. Perlu diajarkan nilai kejujuran, disiplin dan juga tanggung jawab. Ini pentingnya menjaga diri dari hal-hal yang merugikan. Selain itu, generasi muda juga perlu diberikan ruang untuk berkembang. Ini dukungan terhadap kreativitas, olahraga dan juga seni budaya dan kewirausahaan. Ini dapat membantu anak muda menemukan potensi terbaik dalam dirinya. Nah, sampai sebut Sarara, lingkungan yang positif akan melahirkan pribadi yang positif pula. Oleh karena itu, marilah kita ciptakan suasana masyarakat yang saling mendukung, saling mengingatkan dan juga saling menjaga.

Dan sampai sebut Sarara, jangan pernah menganggap masalah narkoba ini sebagai urusan orang lain. Ketika satu orang terjerumus narkoba, maka dampaknya bisa dirasakan oleh keluarga, lingkungan, dan juga masyarakat luas. Marilah jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman bagi anak-anak untuk bercerita. Ini jadikan sekolah sebagai tempat membangun karakter. Dan juga jadikan lingkungan masyarakat sebagai ruang aman bagi tumbuhnya generasi muda yang sehat dan juga berprestasi. Dan perjuangan melawan narkoba ini memang tidak mudah sampai sebuah Sarara, tetapi dengan persatuan, kepedulian, dan juga kerjasama seluruh elemen bangsa, kita dapat melindungi generasi penerus dari ancaman narkoba. Marilah bersama-sama kita mengatakan tolak narkoba, selamatkan generasi bangsa, dan wujudkan Indonesia bersih narkoba. Nah, sahabat-sahabat Sarara, tak terasa kebersamaan kita dalam acara Sarapan Uben Poi pada pagi hari ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai dengan saat ini. Kita berpisah untuk jumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari undur diri. Nanti setelah ini ada rekan Jojo yang akan menemani komio sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti ada sesi kedua di Sarapan Uben Poi bersama Jojo Jumba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

0: Rebasalia, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana. Sampai subuh Sararapura, Bupati Sigi Muhammad Rizal Insinaim ketika menghadiri sebuah acara syukuran panen dan nokeso ngata di Desa Binangga beberapa waktu lalu, mengatakan kalau tradisi ini digelar sebagai ungkapan syukur masyarakat atas hasil panen sekaligus wujud pelestarian adat istiadat dan kearifan lokal yang masih kuat di tengah masyarakat. Kegiatan adat tersebut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sigi, Ketua Pemangku Adat Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Dewan Adat Kabupaten Sigi, Camat Marawola, Kapolsek dan Danramil Marawola, serta para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan perempuan. Masyarakat Desa Binangga juga antusias mengikuti seluruh rangkaian acara ini. Bupati Rizal menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa dan lembaga adat Binangga atas upaya menjaga serta mempertahankan tradisi turun-temurun. Kegiatan adat seperti Nokeso Ngata, menurutnya bukan hanya menjadi simbol bersamaan, tapi juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wisata budaya di Kabupaten Sigi. Kareba Kaupuna. Sampai subuh sarara, Belanda telah mengumumkan 26 pemain yang jadi skuad untuk Piala Dunia 2026. Skuad ini didominasi oleh para pemain dari Premier League. Belanda tergabung bersama Jepang, Swedia dan Tunisia di grup F Piala Dunia 2026 mendatang. Tim yang dipimpin oleh Ronald Koeman akan memulai dengan lawan tersulit di grup Jepang di AT&T Stadium Arlington pada 14 Juni mendatang. Koeman memanggil sebanyak 15 pemain dari Premier League, bahkan di posisi pertahanan 7 dari 8 pemain yang dipanggil adalah pemain dari kompetisi tersebut. Virgil dan Van Dijk memimpin barisan ini yang diperkuat oleh Nathan Ack, Sven Botman, Jormel Hato, Jean-Paul Van Hecke, Mickey van der Ven, Jurin Timber dan Mats Wiever. Hanya Denzel Dumfries yang merumput di Liga Inggris di posisi ini. Dengan ganda gelandang keturunan Indonesia Tijani Reijnders masuk dalam tim. Nama lainnya termasuk Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong dan Ton Kopimeiners. Besi amalan dua karya berkarya basa rehat inti sasio pope baikan panjur karya basa rehat inti sapu sangok.

Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: Tote bag. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
4: Aku bisa jelasin.
3: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
4: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
3: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
4: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
3: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
5: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
6: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
7: pembangunan infrastruktur,
6: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
8: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
9: Kami di sini dari Kota Sumi, di Kenerja Basada, Sampau, Kaliman Jomuna, Kanagana Sari TOC.
6: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
10: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
6: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa kareba sampai subuh sarana kupura ataupun talingai program Ampai Rewi Palu. Napa ngindulingana suara budaya tanpa sanggani. Alhamdulillah pagi ini nama lavai kita nosin tomu nosin gavari program acara khusus obrolan sarapan Uvempoi. Pagi ini sarapan Uvempoi mengangkat topik berkaitan dengan napa sanggana posisinya anti narkoba ini. Memang dalam beberapa waktu terakhir ini beri mbak ya, jadi apa namanya ane sauhian nyuli sultan darurat narkoba. Dan itu bukan satu hal yang main-main, karena memang datanya seperti itu, apalagi Kota Palu ini. Jadi topiknya narkoba ancaman serius, harus ditangani bersama seluruh elemen. Pagi ini saya sudah tersambung dengan salah seorang tenaga pengajar di salah satu sekolah di MTSN Sanawiyah Al Khairat Palu. Ada Ibu Guru Ifrianti. Seperti apa juga kemudian peran guru di sekolah untuk apa namanya antisipasi hal-hal demikian. Coba kita menyapa beliau dulu. Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Selamat pagi Ibu Guru.
12: Pagi Bang Dedek.
11: Alhamdulillah. Ini sudah di sekolah atau masih di mana ini?
12: Di sekolah tuh. Kebetulan ini hari ini kita ada kegiatan kurban.
11: Oh, ada kegiatan kurban. Oh, baik. Yeah. Tapi tentu menerapkan tentu menerapkan kurban ramah lingkungan, karena himbauan wali kota kemarin ada terkait dengan eko kurban. Itu panitianya dari guru, dari guru atau melibatkan dari unsur lain juga?
12: Bisa di sini guru, kemudian ada juga beberapa dari masyarakat. Ya, untuk terlibat dalam hal pengusungan kurban.
11: Itu sekolahnya posisinya di mana, Ibu Guru?
12: Bang kami tentunya sering ke pesta gedungan ini.
11: Itu masih di lingkungan anu, di lingkungan di jalan anu situ. Karena dulu si Salju di kompleks Al Hayrat situ.
12: Iya.
11: Oh, oke. Okay.
12: Di kompleks gedung anu sini.
11: Apa sahuya na pernah ya aku ni anu, ni todong. Babantu teman. Jadi masuk di berapa kelas? 2 atau 3 kelas itu. Jadi karena sahuya Sauhia kan nandoe bulu, jadi nilaiku ya. Nilainya aku yang enak nandoe bulu aku. Ya apa-apa. Yang penting sudah dilapor sama. Tahun berapa itu? Weh, waktu enggak ulu. Anyway, semoga apa namanya kegiatan hari ini Moli Pabelo malancara. Dan untuk apa korbannya ini dibagikan kemana saja itu? Apakah ke pihak di sekolah juga atau juga di ke masyarakat? Sesuai rencana.
12: Ya, masyarakat sebagian terkait
11: di panti. Oh, oke, okay, baik, baik.
12: Anak-anak
11: sekolah ya. Oke, okay, baiklah.
12: Ya, kurang mengerti ya.
11: Jadi Vesi Bu Guru kan pagi ini sarapan Uvempoi ini obrolan santai sebenarnya. Obrolan ringan, sarapan Uvempoi. Jadi kami angkat terkait narkoba. Ini ancaman serius harus ditangani bersama-sama oleh seluruh elemen. Bagaimana kemudian sekolah juga seperti yang Ibu Guru sudah jalani selama ini? Apakah ada selama beberapa waktu ini apakah ada sosialisasi dari pihak terkait berkaitan dengan apa ancaman narkoba? Ibu Guru, silakan.
12: Oh iya. Jojo.
11: Iya.
12: Tentunya memang ini topik sangat menarik ya, narkoba ini ancaman serius harus ditangani bersama seluruh
11: elemen.
12: Iya. Memang benar bahwa narkoba ini bukan cuma masalah polisi ya, tapi masalah kita semua.
11: Iya.
12: Kalau di keluarga kurang komunikasi, di sekolah kurang pengawasan, tentunya memang disitulah celah untuk masuknya narkoba. Kuncinya di situ keluarga, sekolah, masyarakat, jangan diam. Karena ini khusus kita bahas untuk di madrasah kami, sekolah ya.
11: Ya,
12: di sekolah kami ini kami terus melakukan edukasi. Bukan untuk menakuti-nakuti, tapi dikasih paham bahayanya itu, otak mereka itu apa, dampaknya, kenapa, dan dampaknya. Madrasah kan punya peran karena kita tahu ini anak-anak lama banyak di sekolah kan waktunya.
11: Benar.
12: Ya, tentunya ya kita tidak hanya memberikan ceramah atau di saat upacara tidak. Kami di madrasah setiap tahunnya Kak Jojo ini kami kalau penerimaan siswa baru seperti ini. Nah, sekarang kan lagi penerimaan siswa baru. Kami bukan cuma memberikan materi itu dari kami guru atau ustazah di madrasah, kami juga mengundang yang dari luar setiap tahunnya. Karena memang kami sangat, kami menganggap memang dunia sekarang ini sangat ini kalau kita tidak memperhatikan tentang narkoba. Jadi kami setiap tahunnya itu kami mengundang dari BNN Kota Palu dari segi untuk sosialisasi tentang narkoba. Kalau dari lingkungan hidup kami sering mengundang setiap tahunnya dari DLH Kota Palu atau provinsi. Kemudian dari segi pembulian itu kami mengundang terkadang dari psikolog setiap tahunnya. Itu
11: jadi ada anu ada pemberian ada anu
12: kerjasama. Iya juga di luar dari BNN.
11: Tapi selama ini tidak ada kasus anu, ya? Kasus temuan di sekolah ya? Atau di kompleks tidak ada. Ya?
12: Untuk
11: alhamdulillah tidak ada.
12: Temuan yang sampai temuan alhamdulillah tidak ada.
11: Tidak, alhamdulillah.
12: Iya, tinggi.
11: Dan ini memang peran sekolah khususnya guru ya di sekolah itu punya peranan penting juga itu karena ini bagian teman-teman guru ini punya waktu yang lebih lama dengan anak-anak di sekolah ya.
12: Betul sekali.
11: Kalau apa nih? Oke lah, mungkin kalau pendekatan secara keagamaan itu jangan ditanya lagi karena itu di karena sudah bagiannya memang sudah masuk dalam kurikulum.
12: Sudah masuk di bukan cuma ekstrakurikuler tapi masuk di pembelajaran bahasa Indonesia masuk.
11: Iya.
12: Biasa buat pidato anti narkoba gitu-gitu. Apalagi akidah, akhlak sama fikih tidak usah ditanya. Langsung. Langsung dengan surah-surahnya itu.
11: Iya.
12: Iya, haram, haram merusak itu akal badan untuk anak-anak untuk tim-tim agama itu, tim-tim guru-guru akidah.
11: Saya yang terkesan kalau di Al-Hayrat itu ketika apa namanya mengakhiri pelajaran itu anak-anak itu langsung kompak membaca doa dan itu doa kalau didengar aduh masya Allah evana lino rara nalino rara no ngangepe doa itu. Baik ibu guru. Iya apa ya aku waktu itu kan jam terakhir waktu masuk jadi anak-anak langsung pas mau bilang mau pulang kita pulang mau pulang jadi satu orang langsung anu bab pimpin itu nombaca langsung pokoknya nontur nanya apa ya aku nonturo itu nangepe no adade numpak kali norara ini nanya apa nangepe masya Allah jadi doa-doa itu juga kan kemudian insya Allah akan sering menguatkan ya baik mungkin ada hal-hal Ane Maria hal-hal Tandinara sampaikan terkait dengan topik kita pagi ini silakan ibu guru sebelum kita akhiri perbincangan singkat kita ini untuk penerimaan siswa baru berapa apa namanya berapa target yang atau berapa kapasitas yang ditargetkan tahun ini ke
12: tujuh kelas lagi sekitar dua ratusan
11: baik dan animo masyarakat khususnya orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di MTS Sanawi Al-Hayrat ini luar biasa ya cukup tinggi.
12: Alhamdulillah cukup tinggi.
11: Dari tahun ke tahun ya, dari tahun ke tahun terpenuhi. Iya. Oke. Baik, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, sukses untuk kegiatan penerimaan apa penerimaan siswa baru dan juga untuk pelaksanaan kurban hari ini. Saku yang mbak, Japi atau Tovaunian itu atau Bimba?
12: Japi.
11: Oh Japi, saku yang mbak Japi.
12: Tolu.
11: Oke. Okay. Baik, sukses semuanya. Salam hormat buat kepala sekolah.
12: Iya, terima kasih Kak Jojo.
11: Terima kasih Ibu Guru. Ada Ibu Guru Ifrianti, Guru Bidang Studi Matematika. Di kelas berapa Ibu Guru mengajar?
12: Iya. Kelas
11: 9. Oh, kelas 9. Oke. Baik Ibu Guru, terima kasih sekali lagi untuk komentarnya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ya, demikian sampai susara aku itu perbincangan singkat kami bersama salah seorang guru di sekolah MTS N Sanawiyah Al-Hayrat Palu. Jadi dari atau petali pomo nih. Bamo. Udah bener ya? Assalamualaikum. Sarapan ovenpoi. Narasa. Tera keluar. Itu saya bingung juga ini teleponnya nih. Aduh. Evana Nandasa. Cuma kami pindah ke HP dulu, HP ke line telepon 0811. Baik, sampai subuh saudaraku. Ada Pak Budi. Sarapan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan Uvempoi.
7: Sarapan Uvempoi.

0: nasional itu tangkap, tendang, tembak. Kalau mereka masih berani melakukan itu.
1: Yep. Cukup tegas.
0: Kemudian di zaman cukup tegas sekali. Hmm. Di zaman Pak Prabowo juga diberantas. Yang herannya diberantas tidak berhenti.
1: Yep.
0: Satu keanehan ini. Kalau 7 keajaiban dunia itu ada ke-8 ini. Kemudian yang juga ada referensi kita yang boleh dipakai, misalnya Presiden Duterte. Beliau masih menjadi wali kota, sudah berhasil membasmi narkoba di negara dia sampai dia menjadi presiden.
1: Yeah.
0: Duterte. Kisahnya itu jelas di media nasional itu. Kemudian bagaimana Presiden Turki,
1: yep,
0: membasmi para penjahat-penjahat di negaranya. Dia gunakan itu tunduk menanduk, Bang Jo.
1: Yep.
0: Kalau kita tidak gunakan itu, karena penjahat ini memang tidak banyak sebenarnya.
1: Mm-hmm.
0: Penjahat kemanusiaan ini boleh dikatakan penjahat kemanusiaan.
1: Yep.
0: Ordinary crime.
1: Yeah.
0: Jadi saya punya teman, saya punya keluarga. Baik dari istri, dari saya sendiri, itu banyak terpapar sudah.
1: Mm-hmm.
0: Kenapa saya marah? Saya marah kenapa cuma jalan masuk narkoba ini cuma 3. Laut, darat, dan udara. Tidak ada lewat mana lagi selain itu. Dan di 3 tempat ini ada penjaganya. Kita bayar pajak. Ada keamanan sudah. Di pasal 30 itu sudah ada dijelaskan itu. Di pasal 30 tentang keamanan sudah dijelaskan di situ. Prof. Cipta Lesmana sudah sampaikan ketika di acara ELC. Dia sampaikan, dia bilang saya diperlihatkan oleh anggota keamanan yang menjaga negara ini. Dia punya skenario, dia punya jaringan, dia bilang. Menurut pendapat Cipta Lesmana di ELC itu, yeah, dia bilang, kalau saya lihat jaringannya seperti ini, biar lalap, dia bilang, tidak bisa lolos. Iya. Tidak mungkin Prof. Cipta Lesmana berani berbicara di dipertaruhkan itu, dia punya pendidikan itu. Ini itu yang kami tidak habis pikir. Masya Allah ini. Dan juga, kita lihat juga beberapa bintang perwira tinggi, oknum perwira tinggi bintang itu kan ada terlibat, bahkan membunuh sesama temannya sendiri. Kemudian saya di Kota Palu ini, saya jalan-jalan,
1: yeah,
0: ada informasi yang saya dapatkan bahwa ada oknum yang kemudian dia punya bos itu ada di wilayah Palu Barat, bos besarnya itu. Kemarin di penjara dan sekarang katanya mau dikirim, itu haji lagi, Masya Allah. Pak Haji gelarnya dia. Tapi kalau hajinya yang tidak bersalah ya Pak Jo.
1: Yep.
0: Tapi yang bersalah adalah orangnya.
1: Perilakunya.
0: Iya, perilakunya. Nah, dia ini saya dengar di penjara di satu tempat.
1: Mm-hmm.
0: Dan akan dipindahkan di Nusa Kambangan. Ini bos besar di Palu ini, bos.
1: Yep.
0: Saya dapat informasi seperti itu dari pengguna-pengguna narkoba. Nah,
1: halo, Mbakmu, Nabuto. Oh, terputus sampai sebesar aku. Baik, saya coba ingin menghubungi narasumber kita yang kedua. Oh, dan ada not telepon Panjili beliau. Silakan, Naboto.
0: Iya. Jadi ini yang keprihatinan kita. Jadi kalau masyarakat tidak mau bekerja sama, organisasi kemasyarakatan tidak mau bekerja sama, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang punya kekuatan, misalnya partai,
1: yeah,
0: kemudian kalau pemerintah ini sudah dengan daya upaya ini, kalau saya dengar dari Pak Anwar Hafid, sudah dengan daya dan upaya pemerintah ini.
1: Mm-hmm.
0: Karena susah bikin-bikinnya juga, ada juga daya dan upayanya dia. dan minta tolonglah media kalau mencintai bangsa dan negara ini, kalau orang tua, para pelayan-pelayan masyarakat ini mencintai bangsa dan negara ini menjadi baik, ini harus diberantas. Tidak boleh, tidak ada kata tidak bisa. Ini harus bisa kita secara bersama-sama. Kalau media tidak mendukung, ini semua media nasional mendukung, media internasional mendukung.
1: Yep.
0: Iya, kalau tidak mendukung habis kita, Bagio, habis. Rakyat dilarang bersuara, habis kita. Saya yakin, tunggu kehancuran lebih dahsyat lagi. Kenapa? Mereka kan tidak punya pikiran, sudah rusak sudah otaknya. Karena yang ada di itu keuntungan, keuangan, bagaimana cara menyebar lebih hebat lagi. Sehingga ada dugaan kita bisa menguasai satu negara karena rusaknya generasi mudanya, tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga produksi-produksi hanya datang dari luar, bukan dari luar, datang dari dalam negeri sendiri. Mm-hmm. Itu intinya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu komentar dari penelpon kita, Bapak Budi di Balaroa. Tadinya saya ini mau coba telepon narasumber kita yang pagi ini, rencananya saya mau telepon lagi. Jadi alhamdulillah saya bisa terhubung dengan dua narasumber tadi pagi. Jadi yang sebentar ini, insya Allah, apakah beliau ini langsung merapat ke RRI atau bagaimana? Kalau memang dia belum merapat, saya nantikan sekarang leh, atau saya akan coba hubungi dulu. Dan ya, sampai sebesar aku, topik kita berkaitan dengan narkoba ini. Bagaimana narkoba ancaman serius harus ditangani bersama seluruh elemen. Kalau tadi Pak Budi sempat singgung terkait dengan apa namanya, partai politik, ya. Nah, kebetulan beliau ini, narasumber kita ini, juga aktif di salah satu partai, ya, di Republik ini, tentunya di Kota Palu, ya. Dan juga apa, kalau dari catatan yang saya dapat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP AMPI, kemudian di partai sendiri sebagai Wakil Sekretaris Partai Golkar Sulteng. AMPI ini kan underballnya Golkar, ya. Iya. Jadi Wakil Ketua Kosgoro juga, Wakil Ketua Gapensi Sulteng. Enak diampul ya. Dan kalau ingat dulu ada presenter televisi di lokal kita, di TVRI, teman-teman TVRI, ya. Oh iya, jadi nanti kami bisa nonton perhelatan Piala Dunia di channel TVRI, dan itu luar biasa. Salah satu official broadcast World Cup, ya, 2026. Atau saya coba langsung menghubungi narasumber kita sampai sumsararaku, sambil kita dengarkan satu lagu dulu ini. Jadi insya Allah nanti narasumber kita ini ada kakak Emma Asmawati, SPD, MPD. Saya tadi sudah sebutkan sedikit terkait dengan posisi beliau sekarang ini. Wakil Ketua Umum DPP AMPI, Wakil Sekretaris Partai Golkar Sulteng, Wakil Ketua Kosgoro Sulteng, Wakil Ketua Gapensi Sulteng, ya. Nah, dia dan mantan penyiar TVRI. No, apa Sulteng atau Palu? Sulteng leh. Oke. Okay. Ya, sambil menantikan kami, saya mainkan satu lagu dulu buat kami semuanya. Dari Ijan Blues, Paluta Jazzy.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, bukan dari Lembasada, untuk Sampung, dari Banjobuna, karena dana saya TOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
6: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
8: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat, sehabis-habisnya tobat.
7: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
9: Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba, hidup berprestasi atau mati konyol.

0: Baik, sampai selesai aku pura-pura atau menelengai program Ampere Paluna Penilingan dan Suara Budaya Tanpa Sanggani. Ternyata, oh ternyata, nakawam orang anu narasumber kungenahin. Ani pangulina, lain kali itu jangan dadakan ya. Begitu memang yang dadakan-dadakan begini paling sedap. Yang bikin natikaja.com. Jadi kakak Emma, saya sebutkan kembali sampai suara aku. Jadi kalau tadi di awal itu ada Ibu Guru Ilvianti, beliau itu guru bidang studi matematika di MTSN Sanawiyah Al-Hairat Palu. Dia juga sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana pihak sekolah juga mengantisipasi terkait dengan ancaman narkoba ini. Karena narkoba ini sudah apa namanya, sudah bukan kalangan tertentu, dia agak kalangan selebriti, sudah apa macam-macam kan, apalagi anak sekolah ini targetnya. Waduh, itu yang semakin membuat kita apa namanya prihatin dengan keadaan sekarang ini. Topik kita terkait narkoba, ancaman serius, harus ditangani secara bersama oleh seluruh elemen. Tadi yang menarik kakak Emma, saya sebutkan langsung narasumber kita ini. Sebenarnya tadi saya sudah spill juga. Kakak Emma Asmawati SPD MPD, kalau catatan yang saya dapat tadi, aktif di AMPI leh.
1: Waketum DPP AMPI.
0: Waketum DPP AMPI. Kemudian di Kosgoro juga. Kosgoro.
1: Kosgoro wakil ketua.
0: Wakil ketua.
1: Provinsi tapi.
0: Provinsi ya.
1: Iya.
0: Underballnya Golkar semua.
1: Kalau Kosgoro itu ormas yang melahirkan partai.
0: Oh, melahirkan.
1: Okay. Kalau AMPI itu ormas yang didirikan, dilahirkan oleh Partai Golkar. Okay. Ya kan, bedakan.
0: Oke, okay, baik. Jadi di Golkar sendiri selaku
1: wakil sekretaris.
0: Wakil sekretaris. Iya, biasanya kalau yang sekretaris harus namomi-momi. Baik, sampai susah kita langsung minta komentarnya beliau, karena beliau juga ini kan tadi ada pendengar kita yang menyinggung terkait juga dengan partai, bagaimana juga partai ini apa namanya mensikapi ini. Karena kalau kita saya lihat data tadi ini di bulan Mei saja ini kakak Emma, itu Polres Banggai itu dikabarkan mengamankan 21 tersangka narkoba periode April-Mei 2026.
1: Banyak ya.
0: Kemudian petugas Rutan Palu pada 11 Mei 2026 dikabarkan gagalkan penyelundupan narkoba ke dalam rutan. Terus ada temuan polisi, ada tren ke sekarang kata kakak Emma, kalau orang itu jadi pengedar karena ingin narkoba gratis. Coba.
1: Oh,
0: kemudian
1: jadi kalau dia jadi narkoba pengedar,
0: pengedar dia bisa dapat
1: dia
0: gratis
1: bisa dapat
0: karena
1: sekian
0: mungkin
1: gram.
0: Kalau dia babli kan nasul itu agak mahal.
1: Iya.
0: Nah, ini kan kalau sudah jadi gaya hidup susah ini.
1: Aduh.
0: Kemudian Rutan Palu dikabarkan memang sudah perketat pengawasan cegah masuknya barang terlarang. Ada kabar juga polisi sita 163 paket sabu siap edar dari seorang IRT, ibu rumah tangga di Ampana Tete, itu jauh Una-Una berarti ini. Oke, ini kan kita jadi prihatin, kita takut ya. Seperti saya bilang tadi, ini kalau sudah membabi buta dia nih, sudah tidak hanya kalangan tertentu. Kalau dulu kan kita bilang kalau artis yang begitu memang kehidupan artis toh glamor begini begini begini bla bla bla bla bla. Tapi ini kalau sudah ke apa namanya sudah menyentuh ke segala sendi-sendi kehidupan masyarakat ya. Termasuk tadi keprihatinan saya, kenapa saya telepon ibu guru, karena saya pikir sekolah juga itu jadi anu, jadi
1: betul,
0: sasaran empuk. Kakak Emma sendiri mau kasih komentar apa nih kakak Emma?
1: Baik, terima kasih. Hai Kak Jojo.
0: Yeah, halo.
1: Senang sekali, meskipun dadakan ini seperti ditembak di jidat ini, langsung go, langsung jadi.
0: Bukan ditembak,
1: tapi itulah yang
0: di hati ya, bukan?
1: Hah?
0: Bukan di hati ditembak?
1: Tidak, meleset sedikit, meleset. Itu, tapi kalau yang dadakan begini biasanya langsung oke, langsung jadi ini ya. Baik, kalau tadi Kak Jojo ngomong tentang bahaya narkoba di kalangan generasi muda.
0: Betul.
1: Di Kota Palu terutama, memang sekarang menyasar pada anak-anak sekolah. Saat ini posisi anak saya juga itu kelas 1 SMP. Kadang-kadang dia pulang bilang, mama itu ada temennya temanku, katanya ada temennya temanku nongkrong di luar itu biasanya ngelem gitu kan. Aduh,
0: iya, saya pernah sekali dapatkan kasus itu waktu di mana ini, di Ampana ya, itu kasusnya begitu tinggi, cukup tinggi itu kalau ngelem itu.
1: Iya, gak usah di Ampana, di Palu juga ada ternyata. Dan anak-anak SMP itu sudah nge-vape, dia sudah nge-vape, sudah smoking, sudah ngerokok. Jadi, aduh, kalau masih umur mereka, seumuran mereka 12-13 tahun sudah melakukan hal-hal seperti itu, itu kan akan beranjak-beranjak peningkatan-peningkatan pemakaiannya itu, dari pertama dari ngelem itu bisa jadi narkoba ya kan, dosis-dosisnya kan ada dosis tertentu yang bisa menyamai dengan kekuatan narkoba, atau bahkan dia bergeser dari ngelem pindah ke narkoba. Pentingnya kalau di usia-usia seperti itu, sebenarnya pentingnya orang tua untuk pengawasan. Itu pengawasan, karena kembali lagi orang tua itu adalah garda terdepan untuk mengamankan anaknya, karena orang tua lebih gampang untuk mengakses ke anak gitu, terutama kalau dia handphonenya mungkin kita bisa cek setiap 3 hari sekali kita cek handphone apa gitu, supaya kita bisa tahu oh anak saya percakapannya dengan siapa saja, pertemanannya dengan siapa saja, dan kita harus kontrol. Jika memang narkoba itu seperti saat ini di kalangan generasi muda SMA, kuliah gitu, sudah masuk ke anak-anak seperti itu di usia-usia seperti itu, ya penanganannya memang lebih harus lebih serius. Kalau kami ya, kalau kami terutama di organisasi pemuda gitu, kami memang sudah bergerak bersama dengan BNN untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan di tingkat sekolah gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh sejumlah ormas pemuda seperti AMPI, KNPI misalnya. Teman-teman itu juga miris lihat anak-anak saat ini.
0: Betul.
1: Beda dengan zaman kita waktu seusia mereka di tahun itu kan mungkin tidak secanggih sekarang pergaulannya. Tidak secanggih sekarang.
0: Apa ya?
1: Kalau dulu kan kita kalau mau ketemu itu kalau berteman itu harus ketemu.
0: Iya
1: ya kan? Kalau sekarang kan bisa lewat HP, handphone.
0: Tinggal WA kalau dia punya WA tuh.
1: Iya, sekarang tinggal. Jadi sudah terlalu canggih dunia ini sehingga juga membuat segala sesuatunya bisa lebih mudah. Itu yang agak ngeri sekarang.
0: Saya tertarik tadi Kakak Emma singgung sampai tadi terkait sekolah. Kalau di sekolah sendiri Kakak Emma, bagaimana hubungan orang tua, selaku orang tua kan punya anak yang dititipkan di sekolah? Komunikasinya seperti apa dengan pihak sekolah misalnya?
1: Oh iya, alhamdulillah kalau kami ini dari SD ya, kalau saya itu lihatnya dari SD, komunikasi dengan guru bagus sekali, apalagi sekarang sudah di SMP. Kebetulan anak saya di SMP 1. Nah, di SMP 1 itu komunikasi antara guru dengan sekolah itu bagus sekali, karena memang kita sudah punya grup namanya grup Molibu. Di situ semua hal bisa kita bicarakan, terutama yang menyangkut dengan anak-anak di sekolah, apa yang terjadi. Dia tidak hanya sekedar dijemput diantar jam berapa sih, tapi lebih ke perkembangan anak. Misalnya mem itu bagaimana, kemarin ada mau ada undangan misalnya, kesini-sini-sini itu seperti apa gitu. Jadi komunikasi kita lancar, dan juga tentang pendidikan. Mem, bagaimana di sekolah, anak saya gimana, rajin tidak, pintar dia menjawab, atau bagaimana pergaulannya. Jadi kita bisa memantau setiap perkembangan anak dengan pihak sekolah itu melalui grup Molibu, grup sekolah.
0: Molibu ya.
1: Gitu. Jadi lebih terkontrol sih kalau misalnya anak di SMP 1 saat ini. Untuk kembali
0: apalagi
1: lagi,
0: kepala sekolahnya itu kan kebetulan juga anu ya.
1: Oh, sahabat kita.
0: Sahabat kita juga, alhamdulillah.
1: Serius, Sri.
0: Ya. Tadinya juga saya mau libatkan beliau ini, cuman belum di anu direspon, jadi yang merespon
1: sibuk
0: saja.
1: Sibuk sekali beliau.
0: Oke, Kak Emma, memang waktu kita terbatas sampai pukul 10.
1: Menit lagi,
0: mungkin ada hal-hal yang disampaikan terkait dengan Muni, sampaikan silakan berkaitan dengan ancaman bahaya narkoba ini.
1: Kalau saya sih lebih ke rumah orang tua gitu, lebih ke rumah, ke orang tua. Ayo orang tua, kita peduli dengan anak, kita tahu bagaimana bahayanya narkoba sekarang sudah menyasar ke anak-anak muda, dan diharapkan orang tua itu lebih lagi memperhatikan sesibuk apapun, karena memang saat ini kan kita tahu kadang-kadang orang tua itu punya meniti karir gitu kan, punya jabatan atau punya kesibukan yang luar biasa, tapi sesibuk apapun tolong perhatikan perkembangan anak, perhatikan pergaulan anak, dan juga aktivitas anak, karena dari situ awalnya kita bisa mengontrol dengan siapa anak bergaul, dan dijauhkan dari bahaya narkoba begitu.
0: Kalau Kakak Emma sendiri kan sudah sampaikan tadi ada sedikit nanunya, tips and triknya Jadi dengan pihak sekolah seperti itu, membangun komunikasi. Koda-koda Firur. Jadi sampai sebesar aku, itu saja yang bisa apa kami sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan ada new insight lagi buat kita sekalian terkait dengan narkoba ini sebagai ancaman serius yang harus ditangani secara bersama-sama seluruh elemen, termasuk juga teman-teman di organisasi kepemudaan ya.
1: Iya, organisasi kepemudaan, KNPI, AMPI dan segala macam itu juga peduli terhadap generasi muda dan bahaya narkoba.
0: Baik, perbincangan singkat kita cukupkan sampai di sini. Saya Jojo Jumbo dan juga ada Kakak Emma Asmawati, SPD MPD yang juga alhamdulillah sudah meluangkan waktunya langsung datang ke studio. Mungkin karena kalau lihat telepon takutnya tak putus-putus atau
1: iya, jadi mumpung lewat ya.
0: Mumpung lewat akhir. Alhamdulillah. Inilah namanya pucuk dicinta ulan pun tiba. Kita akhiri sampai susara Rakupura. Insyaallah kita bisa bertemu lagi nanti di lain kesempatan dengan tentu topik-topik yang berbeda. Saya pamit, kita pamit berdua undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pokoknya hampir pokok tepuin deh. Emang aku emang tesan bahasa kita tepuin deh. Yang kita mau pakai bahasa kita, jangan tempin ini bahasa kita tepuin deh, supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memang mati.
0: Sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terima kasih mulai sampai sebesar aku sampai tituhing enak kami udah nontalingai kami dari program Ampa Air dari Palu. Nah saya mau pangani dari yang mau apa sangana PT Vai Dakwante Ibu Guru Ifrianti Hamari MTSN Sanawiyah MTS Madrasah Sanawiyah Al Khairan ya Hai Munino sebagai informasi ke kita muni terkait bagaimana sekolah juga mengantisipasi ini terkait dengan ancaman narkoba yang serius harus ditangani bersama seluruh elemen. Jadi semua kita ini bersatu padu ya. Masyarakat jangan kami malah melindungi ketika terjadi penyergapan misalnya oleh teman-teman dari aparat terkait dari teman-teman BNN bahkan dari kepolisian komio malanuan notinti baranua panitinti sebagai kode-kode narianan nah itu komio berarti sama halnya dengan melakukan pembiaran dan merata-merata kehancuran ya. Kalau sudah napa sangana kalau itu sudah jadi gaya hidup dan orang semua kalau tanpa narkoba lima gana nuanuna katufuan dari dunia nah tinggal tunggu kehancurannya. Saya nah pernah nih kita kuliah nu di tayangan YouTube bagaimana di Amerika ada satu kota di Amerika oh, Bronx kan tuh nama pasangannya main di New York itu ada satu tempat gerapuran nyuli nuanu itu ya pengguna narkoba jadi Eva nu apa Eva zombie mau nih kita nyuli natu tapi natu nulipa cuma Eva mayat hidup nih kita nah, itu satu hal yang apa buat kita itu sangat menakutkan jangan sampai tempat kita daerah kita jadi seperti itu juga wah itu mari kita sama-sama pikirkan kalau tadi ada beberapa data yang saya sampaikan berkaitan dengan kasus narkoba ini sampai sebesar aku memang di bulan Mei ini di Karebai Naroseng yang di Karebai ada penyergapan apa namanya di Banggai kayaknya hampir merata lah makanya ini jadi perhatian buat kita semua kalau dikatakan Sultan Darun Narkoba nah kanam lah lewat gak tes ada apa-apa bayang seperti itu memang keadaan jadi narkoba ini memiliki dampak yang mendalam dan efeknya jangka panjang bagi generasi muda khususnya kalau terkena dengan generasi muda. Ini ada beberapa bahaya yang dihadapi oleh mereka akibat penggunaan narkoba. Gangguan kesehatan fisik misalnya. Jadi narkoba ini bisa menyebabkan kerusakan pada organ tubuh seperti hati, paru-paru, dan otak. Serta bisa meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan kejang. Kemudian gangguan kesehatan mental. Penggunaan narkoba bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, gangguan bipolar, psikosis dan perilaku kekerasan. Ketergantungan dan masalah sosial. Jadi narkoba ini bisa menyebabkan ketergantungan, masalah sosial seperti kenakalan remaja, tindakan kriminal dan pelanggaran hukum. Makanya Hama Erianu rekompleks itu. Karena remon itu anu patu punuanu manu. Termasuk ya aku muni. Aduh, nau pusangu-sangu manu nialan manu. Pasti kita, dengan nganan-nanu nguratu, nganan muda, kabilasa. Hai, jadi nari istilah, narkoba mai. Nah, bisa jadi, karena menghalalkan segala cara kan untuk mendapatkan itu. Tapi kalau tadi ada data mengatakan bahwa ada semacam nua pasangana, kayak tren. Jadi yang panggil ini baca aku informasinya itu sangat miris sekali ya terkait dengan kasus narkoba ini. Ini rata-rata di bulan Mei ini terakhir kemarin ya tanggal 27 Mei Ditjen Pasutang libatkan APH geledah lapas perempuan di sini di Sigi. Jadi itu
kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjen PAS Sulawesi Tengah, ini melibatkan aparat penegak hukum setempat melakukan penggeledahan terhadap seluruh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 3 Palu, Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Kepala Kanwil Ditjen PAS Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, mengatakan penggeledahan dan pemeriksaan itu bertujuan untuk memastikan lapas perempuan bebas dari handphone ilegal, pungutan liar, dan narkoba halinar. Jadi, operasi penggeledahan ini sebagai bagian dari penguatan deteksi dini, gangguan keamanan, dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Ini kata Bagus di Dolo. Yo, Araba, iri abi. Dia mengungkapkan petugas gabungan menyisir seluruh kamar hunian secara menyeluruh dengan pengawasan ketat, namun tetap mengedepankan pendekatan humanis terhadap warga binaan. Penggeledahan dan tes urin ini merupakan langkah nyata penguatan deteksi dini. Jadi pihaknya memastikan tidak ada lagi ruang bagi handphone ilegal, narkotika, maupun barang-barang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam lapas. Petugas menemukan sejumlah barang terlarang di dalam hunian seperti sendok stainless

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candle dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai subuh salah lagu pura. Tadi ada yang bikin saya agak anu ya, sedikit agak miris. Ketika apa namanya? Mau jadi pengedar itu karena mau dapat gratisan. Aduh. Ini sudah bagaimana ya?

Jeda kalau di Karawang ini Karebai. Polres Karawang menemukan tren baru. Seseorang termotivasi jadi pengedar karena faktor ekonomi dan keinginan untuk mengonsumsi salah satu narkoba jenis sabu secara gratis. Motif para tersangka melakukan tindak pidana karena faktor ekonomi dan keinginan mengonsumsi sabu gratis. Ini kata Kapolres Karawang AKBP Vicky Novian Ardiansa ketika ekspos pengungkapan kasus narkoba periode Maret hingga 14 Mei 2026 di Mapolres Karawang, Jawa Barat. Ya. Dia menjelaskan selama periode ini pihaknya membongkar 31 kasus narkotika, psikotropika, dan obat keras tertentu. Disebutkan atas keinginan mengonsumsi barang haram dengan gratis, mereka bersedia untuk menjadi kurir. Kapolres menyebutkan, total narkotika yang disita sebagai barang bukti selama periode Maret hingga 14 Mei 2027 terdiri atas sabu seberat 1440,63 kg atau 1,4 kg, sintetis 175,33 gram dan ekstasi 3 butir. Disebut kalau barang bukti sebanyak itu berasal dari 31 kasus narkoba dengan 41 tersangka. Untuk psikotropika diungkapkan satu kasus dengan satu tersangka dan barang bukti 320 butir. Kemudian obat keras tertentu OKT ada 6 kasus dengan 8 tersangka. Barang bukti yang diamankan sebanyak 9.472 butir dari berbagai jenis, katanya. Pengungkapan kasus ini, Kapolres menyoroti satu kasus sabu dengan berat di atas 1 kg yang berhasil diungkap timnya pada Kamis ini. Kasus ini berawal dari penangkapan tersangka berinisial SD. Dan dari tangan SD, polisi menyita satu bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan kemasan plastik biru seberat 1.007,40 kg atau 1 kg lebih. Dua buah timbangan digital, satu pak plastik chip kosong, serta satu unit ponsel milik tersangka. Pengembangan dari penangkapan SD membawa petugas ke rumah seorang pelaku yang lain berinisial DN alias Abah di Kampung Surabaya RT 12 RW 05 Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta. SD bertindak sebagai kurir sabu setelah mendapatkan pasokan narkotika dari saudara TL alias Godek yang sekarang ditetapkan sebagai DPO, daftar pencarian orang dengan sistem tempelan. Barang tersebut rencananya akan diedarkan kembali di wilayah Karawang dan Purwakarta. Jika berhasil mengedarkan per 100 gram, mereka mendapat upah 10 juta yang kemudian dibagi antara SD dan DN. Tersangka DN sebelumnya sudah 2 kali menerima sabu dari TL, DPO, dan penangkapan kali ini merupakan ketiga kalinya mereka menerima barang dari pemasok yang sama. Dan para pelaku mengaku tidak mengetahui keberadaan TL karena komunikasi mereka hanya melalui ponsel. Kapolres menyampaikan pihaknya telah berkomitmen memberantas peredaran narkoba dan obat keras tertentu. Jadi apapun alasannya, mereka yang terlibat tetap akan diproses secara hukum. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal pidana penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Aku tertipu. Di masyarakat jangan aku dikucilin, karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
4: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Hidup ini ada akhirnya. Tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
7: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Aku tertipu. Di masyarakat jangan aku dikucilin, karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
4: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Karimbang Pamulana. Sampai subuh saudaraku, PT Citra Palu Mineral CPM menyalurkan 45 ekor sapi kurban kepada masyarakat di Kota Palu dan sejumlah wilayah di sekitar pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Superintenden PPM CSR PT CPM Rahyunita Handayani mengatakan jumlah hewan kurban yang disalurkan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 35 ekor sapi. PT CPM berkomitmen untuk terus tumbuh dan berbagi bersama masyarakat melalui program ini. Dan pihaknya ingin memastikan esensi kebahagiaan Idul Adha dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Dijelaskan penyaluran hewan kurban ini mencakup seluruh kelurahan di Kecamatan Mantikolore, Kota Palu, serta beberapa desa di sekitar wilayah operasional perusahaan. Idul Adha menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas dan kebersamaan antara perusahaan dan masyarakat. Rahyunita menambahkan perusahaan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tapi juga berupaya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Cody Gakpo sempat bercanda seperti mungkin akan bakal satu grup, dan itu benar-benar terjadi. Banyak pemain Belanda di Liverpool seperti Virk van Dijk, Jeremy Frimpong, dan Ryan Gravenberg. Demikian Endo. Lesia orang dua karebaris, karebasalia. Yakub Mahmudin, sampai jumpa.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

sampai semua sarana kupura ane pangane ni FMU retinti sasio pangane naria ibu guru Ifrianti guru bidang studi matematika dari pos sekolah MTS Sanawiyah Al-Khairat. Selain mengulika informasi berkaitan dengan apa sangana kurban hari ini terkait dengan pangani topik kita narkoba jadi ancaman serius dan harus ditangani secara bersama-sama. Jadi ancaman serius ini harus ditangani bersama seluruh elemen, khususnya juga sekolah, bagaimana kemudian membuka komunikasi yang baik pihak sekolah, khususnya guru, guru-guru dengan orang tua murid. Kalau tadi kakak Emma juga sempat menyampaikan kalau di tempat sekolah anaknya dititipkan itu ada namanya grup polibu ya. Polibu. Jadi ini salah satu bentuk komunikasi kepada orang tua terhadap perkembangan siswa, bagaimana siswa di sekolah dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian orang tua hukumnya wajib itu untuk kemudian memeriksa percakapan atau handphone itu, ketika handphone harus saya cek apa pura non isi nangin supaya rasaan ya agak nemo anu berira pare sapo. Jadi salah satu yang dilakukan oleh pihak sekolah Evari Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat terkait dengan sekarang kan juga lagi musim penerimaan siswa baru ya. Rombelnya itu ada sekitar saku pangane. Tapi itu ini diperkirakan kurang lebih 200 siswa ini masalah ya pangane. Jadi itu target untuk penerimaan siswa-siswi baru di madrasah. Dan ada namanya berkaitan dengan apa namanya pemberian materi. Jadi pihak sekolah itu bekerja sama dengan unsur terkait seperti dari teman-teman dari BNN, kemudian kalau terkait dengan lingkungan hidup, terkait dengan kebersihan, perhatian kita kepada lingkungan itu teman-teman dari DLH ya. Terus apa lagi nih? Melibatkan juga para psikolog ya. Ini kaitannya dengan penguatan kepada siswa, pemberian materi. Tentu ini sangat apa namanya menjadi satu hal yang penting untuk diberikan pemahaman anak-anak ini bahwa nemongnya sekali-sekali komputer libat. Apalagi kalau di sekolah apa Tsanawiyah Madrasah Al-Khairat ini kan ya ada orang ikutan ada materi-materi karena itu sudah termaktub semua, jadi terintegrasi dengan baik itu terkait dengan pendidikan keagamaan. Masya Allah. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Ibu Guru Ifrianti, salah satu guru bidang studi khususnya matematika di kelas 10 ya. Kelas 10 atau kelas 9 banget. Ane kelas 10 ane Tsanawiyah itu SMP kan, berarti kelas sasiwa ya. Apa nakaja kadang-kadang ya aku nakaja noreke no ane itu. Ane dulu SMP kelas berapa dia? Kelas 1. Bukan om, karena kita masih pakai terminologi dulu. Ane kita gaul kan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ane sanggapur ini kan mempakai Papito, Uvalu, Sasio. Ane SMA, Sapulu, Sapusangu, Saprandua. Memang kalau kita karebari media online ini, dia nengenah berkaitan dengan kurban. Seperti ini karebari ngenahimu nih, ada 8 anak artis berkurban di Idul Adha 2026. Ada Baby Soleil

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tote bag, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik, bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup, mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sampai sebesar anakku pura, aneh kita nangguli genre keroncong itu apa ya? Memang kesannya gaul untoto bang, gaul banget. Tapi dalam beberapa hal saya termasuk orang yang kalau aneh ikutan ya, nari atau ikutan aja. Aneh komio genre musik no apa nih pokonomio? Nyulik pura-pura. Nah, apa tak komio? Pura-pura nih pokono, iya. Apa kami nokar jari radio hi? Agak susah ane manguli genre tertentu. Apa no apa nyuli playlist hitung ya na? Kadang-kadang kan beragam genre. Jadi berimba carana kami itu menikmati dadah itu. Jadi itu yang jadi pertanyaan. Ane kita agak tertentu pada genre tertentu. Dari mata tertentu hanya pada genre tertentu. Apakah belok kalimat itu Jo? Jadi itu agak susah. Jadi untuk seorang penyiar agak susah itu. Nanti keren apa namanya? Ya mungkin karena ya aku nipa biasa daku ringan anak itu nipa biasa mau ante dade kroncong apa almarhum temaku ingat topo gitar. Jadi yang nomor yang mau gitar iya. Nih anu Jo main juk itu. Jadi hari yang ukulele, ya aku mau pakai ukulele itu, dah, nuanmu kami. Jadi itu kenangan-kenangan yang tidak bisa terlupakan. Nomornya musik keroncong, jadi biasanya kan dade-dade keroncong, Bengawan, Solo, atau moni, dade-dade karya almarhum Hasan Bahasuan, Eva. Dari nu apa ingin nasarun dipakai? Oh, nalento raya kurangan. Pokoknya ada dari Hasan Bahasuan anaga ini pada dekari genre keroncong. Jadi aku nunjuk, toma aku nomor yang nuanu nah itu, nah pasangan nah itu, nu karambangan ya, nu tindis tindis senar itu. Teng teng teng teng teng teng terang jeng jeng jeng jeng Bengawan Solo. Ayo nomornya mau kamu, nomor dia mau kamu. Nah untuk danaria video nih, jadi dan Ariana nih tora-tora nih tara-tara nih tora-tora. Jadi sampai susah aku, keroncong ini adalah jenis musik khas Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Ini menggunakan instrumen musik dawai, suling, vokal, juk, ukulele pangan ini wiku, gitar khas Kieraha dan viol Kieraha. Jadi musik keroncong berasal dari jenis musik Maluku, Kieraha dan Portugis yang dikenal sebagai fado yang diperkenalkan oleh para pelaut dan budak kapal niaga bangsa Eropa sejak abad 16 ke Maluku, Kieraha, sekarang Maluku Utara. Jadi musik keroncong ini pertama kali tercipta tahun 1512 ketika bangsa Eropa Portugis pertama kali ke Kesultanan Ternate, dan musik khas dari daerah Portugis dikawinkan dengan musik khas yang ada di Kesultanan Ternate. Maka jadilah keroncong. Jadi musik keroncong ini juga dimainkan sebagai musik pergaulan atau musik rakyat. Sering juga dimainkan di gereja Willy Brodus, gereja pertama di Nusantara Ternate. Setelah perang terjadi karena pengkhianatan Portugis pada Kesultanan Ternate, Portugis diusir oleh Sultan Babullah Kesultanan Ternate ke Ambon sampai ke NTT dan Timor Leste. Para prajurit yang bisa main musik keroncong maupun pemusik keroncong itu menetap di Ambon dan ada juga yang lari ke Jawa. Musik keroncong lalu tersebar di Jawa sebagai musik eksklusif. Padahal di Ternate sendiri, musik keroncong adalah musik pergaulan yang dimainkan oleh rakyat dan ditonton oleh rakyat maupun para sultan di Maluku Utara. Aingena sampai besar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai subuh saran aku pura. Jadi musik keroncong itu kan berasal dari jenis musik Moloku, Kieraha, dan Portugis. Nah, melemahnya pengaruh Portugis pada abad ke-17 di Nusantara tidak serta-merta kemudian berarti hilang pula musik ini. Bentuk awal musik ini disebut Moresco, sebuah tarian asal Spanyol. Kemudian seperti polka, agak lamban ritmenya. Di sana malah, di mana salah satu lagu oleh Kusbi ini disusun kembali, yang kini dengan nama Morisco, yang diiringi oleh alat musik. Kemudian berkembang menjadi keroncong tugu. Nah, istilah tugu merujuk pada sebuah kawasan pemukiman daerah Cilincing, Jakarta Utara, yang dikenal sebagai lokasi kemunculan awal kesenian ini. Kesenian ini mula-mula dipraktikkan oleh masyarakat setempat dan kemudian berkembang dengan iringan berbagai instrumen musik seperti biola, cello, mandolin, gitar, cak, rebana, serta triangle. Dalam perkembangannya, masuk jumlah unsur tradisional Nusantara seperti penggunaan seruling serta beberapa komponen gamelan. Pada sekitar abad 19, bentuk musik campuran ini sudah populer di banyak tempat Nusantara, bahkan hingga ke Semenanjung Malaya. Masa keemasan ini berlanjut hingga sekitar tahun 1960-an, dan kemudian meredup akibat masuknya gelombang musik populer, musik rock, yang berkembang sejak tahun 1950, dan berjayanya grup musik The Beatles dan sejenisnya tahun 1961 hingga sekarang. Meskipun demikian, musik keroncong masih tetap dimainkan dan dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, Malaysia, hingga sekarang ya. Jadi sampai susaran aku, ada satu hal yang menarik pada relief, Borobudur. Ini foto candi tahun 1890. Jadi kecapi, seruling, dan sitar pada relief. Jadi ini salah satu kekayaan budaya percampuran antara Maluku Utara, yang sekarang Maluku Utara ya, kalau dulu namanya Maluku Kieraha, sekarang Maluku Utara, dengan jadi pembauran ya, terjadi pembauran di sana, yang asalnya memang juga dari Portugis. Nah, ini baca-baca aku ini artikel itu, ternyata aku dari Portugis ya. Jadi itulah ya, terjadi apa, pembauran, terjadi persinggungan antara dua budaya. Dan sebagai bangsa yang besar, tentu ini harus kita jaga ya, agar musik keroncong tetap menjadi kebanggaan kita bersama. Kalau tadi juga ada beberapa lagu-lagu Kaili dalam bahasa Kaili menggunakan genre keroncong. Dan ini kemarin juga saya sempat di UBA, Niwea Tuaka Toponondo, Dr. Agus Lamakarate, kan na pernah iya no pakatunua no, no pasangana dadena dalam format WAF. Ini dadena berkaitan ante lau kaili muni, tapi karya almarhum Hasan Bahaswan. Jadi mungkin fire na tonto, jadi nimpi kutana panjilan teh aku jo dan nari ni anu ngena, dan nari ngena dadena ni boliaka. Insyaallah alhamdulillah. Nari emang pangane. Jadi salah satu memang bentuk yang namanya pendokumentasi ini penting dalam segala hal, termasuk lagu ini. Radokumentasi ini. Ini wakara palamba visi ya. Alhamdulillah nari emang pangane.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: TSB, Tas Siaga Bencana.
2: Tas Siaga Bencana.
1: Tas siaga bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.

Sampai subuh salah aku pura-pura. Komandan Korem 132 Tadulako Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 bersama jajaran prajurit TNI, PNS serta masyarakat di halaman Kodam 23 Palakawira berlangsung dengan

Sampai subuh saudaraku. Jelang Piala Dunia 2026, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni dipusingkan dengan cedera sejumlah bintang andalannya termasuk Lionel Messi. Ia punya waktu sampai 1 Juni guna menentukan daftar final 26 pemain. Messi dikabarkan mengalami cedera hamstring saat membela Inter Miami akhir pekan lalu. Kini dia berpacu dengan waktu untuk pulih sebelum laga pertama fase grup melawan Aljazair pada 17 Juni.

0: Omi Rara, Omi Rara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa RRI Palu.
1: Pro Ampa RRI Palu.
0: Siopa Pitu 5 FM. Suara budaya tanpa senggani.

Sampai sementara beragam hal terjadi di dunia sepak bola. Kalau tadi ada sebuah apa ya? Nah, stres munis Lionel Scaloni. Apa pemain kunci, pemain andalannya itu? Nika Rebai, Nadia Nano, apa sana? Nah, cedera. Eva Messi, Nika Rebai, Riavi, cedera hamstring ya. Jadi ia nang lebih sih, biangnya berharap kalau Messi bisa bergabung dengan skuad dalam kondisi sepenuhnya fit. Tapi bukan seperti itu kenyataannya. Banyak pemain yang belum juga benar-benar pulih dari cedera. Jadi prioritas utama adalah rehabilitasi mereka untuk memastikan mereka mencapai Piala Dunia dalam kondisi puncak, Pangoli Scaloni. Menurut catatan ESPN, ada 6 pemain yang lain yang juga belum fit. Emiliano Martinez, Aston Villa, mengalami patah jari manis sebelum final Liga Eropa. Cristiano Romero, Tottenham Hotspur, menderita cedera ligamen lutut kanan. Kemudian Nahue Molina dan Nicolas Gonzalez, Atletico Madrid, serta Gonzalo Montiel, River Plate, sedang memulihkan diri dari cedera otot. Lalu ada Nico Paz, Como, yang mengalami cedera lutut. Como hi Liga Italia. Bagian manajemennya itu adalah orang Indonesia, salah satunya. Ya. Aku yang sana mujo, ini tara aku nuanuna. Podcastnya Iriavi. Ternyata orang Indonesia. Messi dan 6 pemain di atas kemungkinan besar absen dalam Liga Uji Coba melawan Honduras dan Islandia pada 7-10 Juni mendatang. Jadi hitung ya. Ya, kita berharap sepenuhnya nanti semua bisa berjalan dengan baik. Apalagi kami topo fans Argentina, ya bayi aku. Ya, wali kota mau ini, Pak Wali mau ini. No fans anti Argentina. Mudah-mudahan nanti penampilan mereka di apa perhelatan Piala Dunia ini mencapai peak performance. Jadi insya Allah Argentina bisa menghadirkan permainan seru dengan talenta-talenta luar biasanya. Agak nih Pak Anu, aku ya Pablo saya misalkan. Pablo Dybala ya. Lena Teala le. Ataukah mungkin karena performa di klub kurang mantap? Aneh gaul ya di Juventus, Serie AC, AC Milan, di AS Roma. Oke lah, sampai selesai aku pura-pura. Memang kalau bicara tentang komunitas, setiap orang punya alasan tersendiri kenapa dia kemudian mau tergabung dalam sebuah komunitas misalnya. Ya karena itu alasannya, mungkin ada keseruan bersama teman-teman dengan punya kesukaan atau hobi yang sama, kemudian bisa sharing informasi lebih fokus. Itu alasan. No apa Sabang atau Nano Mubia komunitas. Kamu punya komunitas tidak? Ane Maria komunitas Mio, Mama ambil dari aku sekarang. Mungkin Mama latih-latih Mio ski deh terkait komunitas itu. Apakah komunitas Stopo Mole Bola atau Birima? Eva Hingin, ada di judulnya Nomorewala. Asik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Ria Tonah itu Gira itu novia eva perkumpulan tertentu, entitas tertentu anum pokono punya hobi yang sama. Katakanlah ane Roro Kamai Ria anu ri papri ya, dari semua kalangan, dari penyiar, kemudian pemusiknya juga ada di sana, ada pewartanya ya. Jadi bergabung jadi satu. Kenapa? Alasannya agar membangun sebuah sinergitas. Jadi pemusik itu butuh media untuk menyampaikan beragam hal terkait persoalan-persoalan yang mereka hadapi di dalam apa berkarya misalnya. Dia butuh dikabarkan terkait kegiatan mereka, itu salah satunya. Jadi kemudian mereka bergabung dalam satu lembaga, satu organisasi, PAPRI. Jadi di situ tempatnya pemusik, pencipta lagu, novai. Pokoknya hal-hal berkaitan dengan musik, industri musik ya. Yang kemudian mengelola studio rekaman misalnya, di situ semua sudah. Jadi Ebahia ekosistem dibangun di situ. Jadi menghadirkan beragam latar belakang profesi sebenarnya, dan itu salah satu hal yang diinginkan agar terciptanya sebuah sinergitas. Jadi saling, istilahnya tidak bisa berdiri sendiri juga aneh pemusik itu kalau tanpa harus ada teman-teman lain yang mendukung. Beberapa kesempatan yang lalu juga kita sempat hadirkan teman-teman dari PAPRI berkaitan dengan kegiatan yang dikelola kemarin. Teman-teman di PAPRI Sigi menggelar kegiatan Local Daily, lomba karya lagu Kaili yang dikemas dengan sedemikian rupa. Jadi lagunya itu mengusung Ewahia lagu kekinianmu nih, tapi dalam menggunakan lirik bahasa Kaili, bisa juga bahasa lain. Dan ada beberapa lagu yang kemarin sudah dimasukkan dalam mini kompilasi itu ya. Jadi sukses buat teman-teman. Dan kalau kemarin itu di PAPRI Sigi juga sudah merilis album ini juga beberapa waktu lalu ketika bertepatan dengan pelaksanaan Festival Lestari. Bagaimana dengan Festival Bernama Lindo? Mari ingin nonton itu gawin. Ya, kita berharap bahwa semua orang bisa bergerak dengan baik ya. Setiap komunitas bisa tersalurkan keinginan mereka, tentu hal-hal yang positif ya. Kita tentu gitu. Apapun komunitas, ada komunitas brewers. Di komunitas brewers ini penyuka kopi dan teh, ini masalah ya. Berpusatnya di Jalan Sisal Jufri, Palu Barat. Ya, nanti yang enak komunitas ini. Apalagi teman-teman di alumni bahasa Inggris, program yang studi bahasa Inggris ya, alumni bahasa Inggris UNTAD, FKIP UNTAD, ini dalam waktu dekat akan menggelar sebuah silaturahmi ya antara alumni, sekaligus nanti Gera Naria Bagora itu mempelisi ketua dan pengurus baru IKA Bahasa Inggris. Kita berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar dan tentu menghasilkan yang terbaik. Terima kasih ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jangan sampai semua sarana kumpulan. Saya yakin juga hari ini Komio mungkin panitia pelaksana kurban itu masih melaksanakan kegiatan kurban, apakah itu di sekolah, di masjid, atau bahkan di kompleks perumahan misalnya. Ya. Dan ingatlah, pokoknya apa yang dihimbaukan pemerintah Kota Palu terkait pelaksanaan kurban, kalau kemarin sebelum satu minggu sebelumnya ya, kita menghadirkan teman-teman dari DLH, ini berkaitan dengan pelaksanaan kurban ramah lingkungan, eko kurban. Jadi ada poin penting di sana untuk tidak bisa di tidak menggunakan tas kresek plastik sekali pakai ya, apalagi warna hitam itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Jadi panitia bisa menyiapkan wadah khusus yang ramah lingkungan. Apakah dari tabingga atau kada dari apa tonda itu? Tonda sangana. Anu kodi itu, anu pembahasan kan bingga. Nah, itu atau menggunakan besek. Anyaman bambu. Nah, pokoknya hal-hal yang ramah lingkungan. Atau apa namanya, penerima kurban itu diharuskan membawa wadah sendiri ke apa assembly pointnya, apakah di masjid atau di tempat tertentu, di posikola. Disarankan mereka untuk membawa wadah sendiri guna apa namanya menghindarkan kita dari penggunaan plastik sekali pakai yang tidak disarankan, karena memang pemerintah Kota Palu tengah giat-giatnya ini untuk volume sampah plastik itu sekali pakai. Dan sampai susah raku Idul Adha tidak cuma orang dewasa saja yang berkurban, tapi nganakodi ini anak artis juga sudah berkurban sapi dan kambing. Para artis mengikutsertakan nama anak mereka di hewan kurban yang diserahkan. Ada yang satu hewan atas nama seluruh keluarga, ada juga yang satu anak diberikan satu hewan kurban. Eva keluarga Al Alisa misalnya, mereka berkurban sapi besar untuk tiga nama, yaitu Al, Alisa, dan Baby Soleil. Sementara Hanum Mega mempersembahkan masing-masing satu sapi kurban untuk kedua anaknya, yakni Harumi dan Hakim. Jadi sebelum disembelih, Alisa dan Al membagikan potret kebersamaan mereka dengan sapi yang juga akan dikurbankan atas nama Baby Solil. Ambaso Japina. Begitu pula dengan Amina dan Azura yang tahun ini orang tuanya berkurban sapi besar bernama Gabriel atas nama mereka.

Anak bungsu Gen Halilintar Kahtan juga membagikan momen saat dengan ekor kambing saat bersesaat ya saat dengan ekor kambing yang akan dikurbankan pada tahun ini. Hanum Mega mempersembahkan 2 sapi atas nama kedua anaknya Harumi dan Hakim. Kemudian Selfie Kitty juga mengungkapkan kalau tahun ini berkurban kambing yang salah satunya menggunakan atas nama sang anak. Selain berkurban, 2 sapi atas nama sendiri Lisa Mariana juga menyerahkan 2 kambing atas nama anak-anaknya Selina dan Starla. Kemudian Semabai Clarissa Putri menceritakan kalau tahun ini kurban kambing atas nama anaknya Lino, sementara ia dan suami berkurban sapi jadi kurban pertama Lino. Inul Daratista juga mengungkapkan kalau tahun ini anaknya Ivan juga ikut melakukan kurban, membagikan momen ketika sapi kurbannya disembelih.

0: Kare Basalia, Tinti, Sapu Tatalu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sampai subuh saudaraku, libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 dimanfaatkan warga Kota Palu untuk berwisata di Pantai Talise Rabu kemarin. Sejak pagi kawasan pantai yang berada di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantik Kulore, Kota Palu, dipadati warga yang datang bersama keluarga maupun kerabat. Sekitar pukul 7.30 menit waktu Indonesia Tengah, sejumlah pengunjung terlihat menikmati suasana pantai dengan berbagai aktivitas. Ada yang mandi di laut, memancing, hingga sekedar duduk sambil menikmati makanan di atas batu pemecah ombak. Pantai Talise menjadi salah satu destinasi favorit warga karena lokasinya yang dekat dengan pusat Kota Palu. Jaraknya hanya sekitar 2 km dari Tugu 0 km Palu ke arah utara. Masyarakat setempat juga mengenal kawasan tersebut dengan sebutan penggaraman karena berada tepat di area produksi garam. Meski ramai dikunjungi warga saat libur Adha, suasana di Pantai Talise berbeda dibandingkan dengan akhir pekan biasanya. Tidak terlihat aktivitas para pedagang UMKM yang umumnya berjualan di sepanjang kawasan pantai saat Sabtu dan Minggu. Lapak-lapak pedagang yang biasanya menawarkan makanan minuman hingga aneka jajanan tampak kosong. Kareba Kaupuna. Timnas Iran akan bermarkas di Tijuana selama Piala Dunia 2026. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyebut ini disebabkan mereka ditolak bermalam di Amerika Serikat. Iran menjadi salah satu dari 7 negara peserta Piala Dunia 2026.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayak

0: Kayaknya saya gak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
1: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
0: Ya, tenang.
1: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
0: Ini lagi ngebalas komen di sosmed.
1: Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang

dunia maya dan dunia nyata. Na dia nga tona na te ano, nga pasangan na, na te tipu. Jadi karena terlalu percaya, akhirnya kecewa. Jadi seperti itu. Jadi dunia maya itu agak pangulianu, hanya permainan dunia belaka. Yang kamu hadapi itu dunia nyata, kehidupan nyata, real life. Dedo fake life. Tadi saya sempat menyinggung terkait dengan komunitas, ya. Ada komunitas Anil Kepangane, alumni bahasa Inggris. Jadi di Universitas Tadulako itu Nadia ngena itu ada IKA fisika, biologi, kalau di FKIP ya, khusus keguruan, karena ada juga kalau di fakultas itu ada MIPA, kalau di keguruan ada juga itu MIPA, itu keguruan maksudnya, kependidikan, dia lebih kepada kependidikan. Kalau di MIPA itu kan murni dia besi ya, Naria Nuanohamai pembina kami Pak Abdullah. Terima kasih Bapak Abdullah. Beliau ini juga selain sibuk mengajar, juga sibuk mengurus hal-hal berkaitan dengan kegempaan. Ya, jadi saya ingat sekali pernyataan beliau waktu itu memberikan materi mitigasi bencana. Jadi satu waktu beliau bercerita tentang Nusangana, Palu Koro. Jadi saya waktu jadi mahasiswa itu kurang lebih tahun 95 atau 96. Kami itu termasuk saya. Lai Pahanto tuh, Beri Mato tuh nilai itu Palu Koro. Sampai ada catatan sejarah disampaikan juga bagaimana dahsyatnya itu. Gempa yang terjadi ketika itu, ada air dikatakan naik ya, talu bomba. Jadi itu kalau di Donggala dari arah ketinggian mereka, warga sempat melihat ombak yang tinggi itu, ya. Dan ada beberapa spot yang diceritakan dalam sejarah itu. Jadi kami itu waktu menanggapi materi ada muka kak Yoyo, apa Leisha ini beri. Tapi kalau sekarang disampaikan materi itu, apalagi disampaikan dengan data-data berupa gambar ataupun video, itu akan semakin mendekatkan kita. Oh, kesiatan, kengerian itu. Jadi beliau menyampaikan itu materi itu. Jadi makanya waktu pas abalang bahasa itu langsung itu aku beliau, wahimu tanu bangar niolian itu, pak apa sana? Barani oleh Pak Abdullah Palu Koroha itu. Ya langsung nanti tora nanti beliau ketika gempa terjadi. Apa Eva Kamiri Biro Maroso ya kan? Di kompleks BPTP. Nah tantu nuanu itu rindi pembatasan anu itu tembok. Nah anu tantu na rontong pura. Nah. Jadi karena kami dikelilingi antena dan pohon besar, ada pohon asam, pohon mangga, dan juga ada antena radio Citra Pertanian. Menghindari itu, saya bawa ide untuk menyeberang melintasi tembok yang roboh tadi itu. Akhirnya yang kamu kami Riano, Kalavatama itu. Tapi sudah kosong karena habis dipanen tuh. Cuman bahayanya di situ ada tiba-tiba muncul apa? Nateanu, natebinganuan, nabinganuan itu. Tanah itu pada nesuvu uve. Ya aku udah mau istighfar, udah mau membaca doa apakah pokoknya doa misalnya doa nafuhur dibaca itu. Agar doa ledo doa makan. Pokoknya nuan istighfar bu. Karena uve tiba-tiba nesu eva nuan uve apa sangana uve kanca uve nuan bor natantu nakan. Jadi itu sempat terjadi berapa menit, tapi alhamdulillah
Nana Tromboto. Jadi itu yang kemudian apa namanya, yang membuat saya langsung teringat dengan beliau. Himubaran nilipalu koro itu. Nah tentu naik ke pro kami. Apa tiba-tiba nanti diingat anu-anu tanah rilapa. Nesuf uve, dah mau eksifar. Pokoknya pakan hino goya-goya, hino uve muni noili. Aduh. Tapi alhamdulillah, mungkin itu anu pecahan airan oleh air apa sama air tak kumpul itu resapan dari apa sana? Napa sana? Irigasi an uveriano. Ribavona itu kan di bawahnya BPTP itu, di atasnya itu kan ada apa namanya, irigasi air yang memang itu tidak di tembok pinggirnya, jadi resapan air masuk ke situ. Itulah yang kemudian mungkin keluar sampai nesuvu eva uvenu ani itu uveni uvenu apa sangana sumur suntik. Kencang lagi. Pokoknya kira-kira nak kancah uve. Nah itu kira-kira ya. Jadi memang penting juga ketika memberikan materi itu, apalagi materi-materi yang mungkin saya waktu itu leni kava kuno anuna, leni kava kuno anuna itu berimba maksudnya itu. Jadi dah mau ngepeng-ngepeng kan? Oh iya. Tanumai visi dahsyat no anu. Itu kan bicara dengan data. Jadi komunitas Mapangan nih. Ya waktu itu kita di komunitas Mapala ya, mahasiswa pencinta alam. Dia pencinta pala-palang ya. Dan ini Lausala, komunitas mahasiswa Lausala. Lihat. Baik, sampai susah aku. Kupi potoraka kita purang ya. Tintiran dua atau tinsapu ampang ya, insya Allah. Mari apa yang ada siaran berjaringan kita atau beri mengenai topiknya, silakan komio apa sangana mentalingai kami ya. Siapa tahu komio tertarik untuk bisa bergabung, silakan menghubungi nomor telepon yang disebutkan penyiar ya. Tetap nanti kami.

0: Kau pesan apa, Rif?
1: Apa semua mau nanya di situ?
2: Eh, anak dua. Tahun ini kamu orang baru bawa pilih, toh?
0: Iya, Tante.
1: Iya, Tante.
2: Hah, kebetulan. Kamu orang pilih nomor atas nama pokoknya kalau kamu orang pilih dia, dia kasih maju kamu punya daerah. Itu jalan di sana, di situ, di sini. Di mana lagi? Dia kasih bagus. Tidak usah ragu. Nanti saya kasih kamu orang uang. Asal kamu orang pilih dia.
0: Eh, Rif, betul dibilang Tante itu?
1: Jangan kau percaya.
0: Ih, kita pilih, Jo. Supaya kita dikasih uang. Baru jalan depan rumahku itu diperbaiki. Banyak sekali yang rusak. Rusak-rusak motorku lewat situ.
1: Beh, masa kita punya hak suara mau dibayar? Hei, kalau so main uang orang, sete betul itu. Surga telinga semuanya. Ih, jangan kau percaya itu, Tante. Bah, bohong deh itu.
0: Ih, berarti Tante itu kayak pacarku. Pemberi harapan palsu.
1: Eh, masuk ke bahas itu. Pesa judul minumanku ini.
3: Sahabat, gunakan hak suaramu dengan bijak. Jangan mau hak suaramu dibeli. Jadilah pemilik

0: Pomirara, Pomirara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa Erari Palu.
1: Pro Ampa Erari Palu.
0: Siopa Pitu 5 FM. Suara budaya tanpa senggani.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Abang Po, Pemprov DKI Jakarta meniadakan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day akhir pekan ini. CFD ditiadakan pada 31 Maret nanti dalam rangka peringatan Waisak, di mana Perhubungan DKI Jakarta menghimbau masyarakat menyesuaikan jadwal dan lokasi untuk olahraga pengumuman mengenai ditiadakannya CFD. Disampaikan langsung melalui akun Instagram resmi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, ruas jalan yang biasanya ditutup oleh untuk olahraga karena adanya CFD akan kembali beroperasi normal dan bisa dilintasi oleh kendaraan bermotor. Masyarakat dan pengguna jalan diminta untuk senantiasa mematuhi aturan lalu lintas yang ada.

Kita beralih ke berita lainnya. Badan Nasional Pengelola Pembatasan Republik Indonesia tengah mempercepat pembukaan kembali perlintasan batas termajuk Telok Melano di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Bukan cuma jalur mobilitas antar negara, perbatasan ini juga dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus sektor pariwisata. Rencana percepatan ini telah disepakati dalam forum koordinasi lintas sektor yang mempertemukan sebagai kementerian lembaga pemerintah Provinsi Kalbar hingga pemerintah Kabupaten Sambas. Sekretaris BNPP Republik Indonesia Komjen Pol Makhruzi Rahman menekan bahwa pengaktifan jalur batas ini dirancang sebagai pintu masuk untuk penguatan berbagai sektor strategis. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar

istiadat, tradisi atau kebiasaan masyarakat sejak dulu hingga sekarang, ada yang masih lestari, ada juga yang sudah punah. Begitu juga dengan tradisi-tradisi yang ada di Indramayu, sebagian sudah punah, tetapi ada juga yang masih tetap bertahan hingga kini. Salah satunya adalah tradisi Pesta Ngarok. Ngarot merupakan satu tradisi di Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu yang digelar sebelum musim tanam tiba. Tradisi turun-temurun ini biasanya diadakan di daerah Jambak dan Tugu Desa Lelea. Pesta Ngarot diawali dengan acara ider-ideran atau proses arak-arakan keliling desa yang dilakukan oleh para gadis dan jejaka dari daerah tersebut. Saudara, tradisi Ngarot memiliki arti ucapan syukur terhadap datangnya musim tanam yang syarat akan filosofi. Ngarot hanya diikuti muda-mudi di desa.

0: yang masih perawan dan juga perjaka. Tradisi tersebut bermaksud mengumpulkan para pemuda-pemudi yang akan diberi tugas bertani sebagai simbol kesuburan. Seperti yang disampaikan Kang Supali Kasim, seorang budayawan asal Indramayu.
1: Ngarut itu tradisi turun-temurun sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu yang dilaksanakan di Desa Lelea, Desa Taman Sari, dan sekitarnya ya. Ada beberapa desa di situ. Kata ngarut sendiri ada yang mengartikan berasal dari kata ngaruat sebagai ruatan bumi. Ada juga yang mengartikan kata ngarut itu sebagai ngaleet. Nah, di situ ada memang prosesi upacaranya adalah menunggu musim hujan tiba untuk mengairi sawah di desa mereka ya. Filosofinya di situ ada simbol sang jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang para gadis dihibur oleh topeng laki-laki. Pertemuan antara perempuan dengan laki-laki adalah sebuah pertemuan yang menandakan kesuburan, dan dari kesuburan itulah yang diharapkan untuk menyuburkan lahan pertanian. Ada persilangan yang barisan jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang barisan gadis dihibur oleh tari laki-laki. Itu simbol kesuburan.
0: Saudara, di dalam ider-ideran pesta ngarot tersebut, para peserta menggunakan simbol-simbol tertentu seperti penggunaan busana adat, mahkota bunga, keprabon, payung tiga lapis dengan warna kuning emas, dan aneka musik arak-arakan. Tradisi pesta ngarot bagi masyarakat Lelea dianggap penting karena sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat. Kini acara ngarot selalu diagendakan tahunan. Yang jelas, pesta ngarot hingga saat ini mampu menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang ke Indramayu.
1: Saya juga melihat seperti itu, bukan hanya pada ngarot, pada acara nadran juga puncaknya itu hari Rabu, kemudian pada acara mapagri di desa-desa ataupun sedekah bumi juga pada hari Rabu. Saya tidak melihat filosofinya apa gitu. Mungkin ini adalah konvensi saja, artinya ada semacam kesepakatan hari yang pantas itu adalah hari Rabu.
0: Sebenarnya masih banyak tradisi-tradisi tempo dulu yang masih dilakukan hingga saat ini. Jikalau tradisi-tradisi tersebut dikemas dengan lebih baik lagi, maka bukan tidak mungkin akan menjadi daya tarik wisata negara kita di kancah internasional. Demikian tradisi pesta ngarot di Kabupaten Indramayu, produksi Radio Republik Indonesia. Saya Deli Tambunan, sampai jumpa.

0: Papaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robert, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, senang, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Pro 4 FM.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Ibu Sri Atun di Celeduk, siang po, masak rendangnya berapa jam? Ya tergantung Bu Sri Atun. Kalau misalnya pengen memang minyaknya benar-benar keluar gitu ya, memang agak lama sih sampai minyaknya keluar gitu ya. Tergantung kita inin apinya juga. Ya tadi apinya yang sedang aja, atau apinya api kecil, jangan api gede. Kalau api gede kan dia cepat angus, jadi rasanya pun tidak enak ya. Minimal-minimal berapa jam ya? 3-4 jam lah ya. Itu udah minimal-minimal, kayak bikin lontong ya. Iya. Jadi kalau misalnya memang udah keluar minyaknya itu kan, kalau udah menghitam ya udah matiin aja gitu. Enggak bisa diprediksi. Kalau ayah sih enggak bisa diprediksi ya Bu ya, berapa jam atau berapa lamanya. Oke deh Bu Sri Atun, selamat mencoba rendangnya. Udah matang apa belum? Belum ya. Nah ini lagi ya Bang Po. Nah kalau untuk menyimpan daging kurban agar olahannya bisa dibuat kapan aja, penting nih menyimpan daging dengan benar. Daging yang disimpan dengan buruk akan cepat rusak dan kehilangan nutrisi. Pertama, setelah menerima daging kurban ya, ini bisa dicuci atau ditiriskan. Potong sesuai kebutuhan lalu simpan dalam wadah tertutup atau plastik khusus makanan. Langkah ini penting untuk menjaga kebersihan bahan sebelum menjadi olahan daging kurban. Gunakan metode penyimpanan berdasarkan jangka waktu penggunaan. Jika akan dimasak dalam waktu dekat, daging itu bisa disimpan di kulkas bagian bawah. Namun untuk jangka panjang, simpan di dalam freezer agar kualitasnya tetap terjaga dan bisa digunakan untuk berbagai olahan daging kurban kapan saja. Pastikan dagingnya tidak disimpan dalam keadaan menumpuk ya. Pisahkan berdasarkan jenis atau bagian daging. Hal ini memudahkan saat akan mengolah dan menghindari daging rusak akibat beku tidak rata. Nah, dengan demikian olahan daging kurban yang dihasilkan tetap berkualitas. Hindari mencairkan daging beku dengan merendam air ya. Merendam dalam air panas. Gunakan metode thawing alami ya Bu Abang Po ya. Thawing alami itu disuruh ruang atau pindahkan ke kulkas semalaman sebelum dimasak. Nah, misalnya kita mau masak nih. Kebanyakan orang-orang kayak gitu ya. Mau masak ayam, mau masak daging yang ada di freezer yang udah beku, diambil terus direndam sama air panas atau dimasak dalam panci ya, ditaruh di kompor gitu ya. Enggak gitu. Jadi besok kan kita udah tahu kita mau masak. Nah, kita mau masak, kita ambil, taruh di kulkas bagian bawahnya terlebih dahulu. Jadi besok udah bisa kita masak semalaman ya. Cara ini untuk menjaga tekstur dan rasa asli untuk menghasilkan olahan daging kurban terbaik. Terakhir, selalu perhatikan tanggal penyimpanan. Sebaiknya daging digunakan dalam waktu maksimal 2 bulan jika disimpan di freezer. Semakin lama disimpan, semakin menurun kualitas daging untuk diolah menjadi olahan daging kurban yang lezat.

Abang Empo, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po. Bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Eh, Pok, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
3: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.

92,84 suara Budaya Jakarta. Nah, Bang Pos, selain untuk dikonsumsi sendiri, daging kurban juga merupakan sarana berbagi ya. Umat Islam sangat dianjurkan untuk menyedekahkan sebagian daging kepada yang membutuhkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pahala, tetapi juga mempererat ukhuwah Islamiyah. Nah, kita bisa membagikan hasil olahan daging kurban dalam bentuk makanan siap saji kepada tetangga, teman atau warga yang membutuhkan. Ini bisa berupa nasi kotak, sop daging atau rendang. Nah, selain lebih praktis, ini juga menunjukkan rasa kepedulian kepada sesama. Jika tidak memungkinkan memasak, kita bisa menyalurkan daging kurban kita melalui lembaga resmi ya Bang Po ya. Ada beberapa lembaga resmi, salah satunya Basnas Bang Po. Lembaga ini telah lama menjadi kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan kurban secara amanah. Nah, dengan bersedekah, olahan daging kurban yang kita buat menjadi lebih bermakna. Nah, tak hanya untuk diri kita, tapi juga menjadi sumber kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu.

0: Udin.
1: Iya, Nyak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tahu, buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elanya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat, dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elanya, jangan pakai kutukan gitu dong, ngeri amat. Emang kita maluin kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus Din.
1: Iya nya, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.

0: Jakarta. Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, tuh, medok banget. Pokoknya ini makanan kaya ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa sanpok, artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia. Sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue. Kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Pro 4 FM.

Abang Po, Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan Tebar Kurban 1447 Hijriah di Yayasan Al-Akbar Jakarta Utara guna memperkuat kepedulian sosial dalam membantu masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan melalui distribusi hewan kurban di wilayah DKI Jakarta. Kita beralih ke berita lainnya. Menyambut Waisak 2570B 2025, Majelis Mahayana melakukan San Puyi Pai di Marga Utama Candi Borobudur. Selain itu, umat Buddha juga melakukan Pradaksina di Puncak Candi Borobudur pada hari ini. Kegiatan dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Marga Utama Candi Borobudur. Biksu Samanta Kusala Masat Safira menyebutkan kegiatan San Puyi Pai ini dilakukan khusus di Candi Borobudur untuk menyambut Waisak. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Lutheranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe,

Allahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
5: Arif Dan, berangkat juga kamu?
6: Iya Tante, ada kegiatan kita. Sekalian liburan Dang.
7: Dayat, poso titip absen sama Rama toh?
6: Terus, poso sudah suruh belajar dia. Apa besok ujian itu?
7: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
6: Baru, skripsinya kita, siapa yang buat?
7: Tetap kita suruh Ramat yang buatkan, tenang.
6: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Ramat yang kita kasih.
5: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua, Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
7: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le?
6: Tidak usah beribut, mau jatuh dari pesawat nanti kita.
8: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Sampai subuh, Sarah.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
0: Sampai subuh Sarah. Request dari Dangdut di sini.
1: Request dari Dangdut di sini.

0: Pak, tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf Pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh Mas, kira-kira dong, nggak lihat apa nih yang antri panjang banget?
3: Iya nih, antri apa?
4: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian nggak tahu, saya anak siapa?
2: Ih, bodoh amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul Pak, silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
4: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
5: Sampai subuh Sarah.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Sampai jumpa saudara Kumpura. Senang sekali kalau sampai saat ini kami masih tetap terus mendengarkan siaran kami di program Ampar Palu. Suara berada Pasanggani, Naria Diana di ujung telepon. Mbak Mudiana Mangepe dari Dangdut.
1: Bersama Bung Jojo.
0: Iya, yeah, Diana. Hari ini posisi Diana?
1: Bagaimana kerana?
0: Alhamdulillah, Nabelo. Hari ini apa posisinya? Hari
1: ini show.
0: Show hari ini?
1: Hari belum pewa.
0: Oh, belum pewa.
1: Iya. Lagu-lagu dulu, lagu. Dade.
0: Dade siapa, Le?
1: Dade. Adam Badukun.
0: Adam Badukun. Oh, nuku yang Badukun itu?
1: Terima kasih,
0: selamat sore, Bung Jojo. Iya, komio juga. Di belakang Diana ada Yanti. Ada Ibu Yanti Sumari. Mengepe dari dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, silakan orang Sumari.
2: Kita kejar keindahan hati.
0: Dari siapa?
2: Rita Sugiarto Idaman Hati.
0: Rita Sugiarto Idaman Hati. Leda Idaman toh?
2: Leda lah.
0: Amin. Iya. Iya, terima kasih. Amin. Bamo. Dan ada apa? Oke, Ibu Anti Parigi. Parigi di mana lagi ini dia? Parigi itu Parigi di mana lagi komio Ibu Anti?
3: Di Masigi.
0: Masigi ah. Mangepe dari dangdut.
3: Ya, kudanu tersejati le.
0: Silakan Ibu Anti.
3: Hamdan ATT termiskin di dunia.
0: Bah, masuk termiskin, ada terima daging berapa hari? Dua hari sudah.
3: Begitu. Berarti belum sampai di situ orang ini.
0: Ya.
3: Masih di perjalanan.
0: Oke.
3: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau kasih, saya mau kasih dengar lagu dulu. Vamos.

Ngepe Dari Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Bang, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dari Dangdut favorit Komino, klasik maupun baru.

0: Ngepe dari Dangdut.
1: Bang Ngepe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Sampai subuh sarang. Request dari Dedi Dangdut di sini. Mengepe Dedi Dangdut.
1: Mengepe Dedi Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: Yang namanya kompetisi dalam kehidupan itu biasa. Di dunia sepak bola kompetisi itu juga biasa. Ada orang-orang atau pemain-pemain yang mungkin bersinar di klub tapi tidak dipanggil oleh negaranya untuk mewakili atau menjadi bagian dari tim nasionalnya. Sama seperti Harry Maguire, stopper yang bersinar di klubnya tapi tidak dilirik oleh sang pelatih The Three Lions Inggris, dan dia kecewa berat. Biasa itu ya. Berarti mungkin ada hal-hal yang lain yang dipertimbangkan oleh pelatih. Pelatih ini punya punya alasan kenapa tidak memanggil. Mang EP dari Dangdut.
1: Ya, sudah terjawab ini.
0: Dakor di Bora.
1: Dakori Lero Tatari.
0: Lero Tatari. Antisema.
1: Gabriel.
0: Silakan dari Sema, Bung Gabri. Judulnya apa?
1: Secangkir kopi.
0: Secangkir kopi. Secangkir kopi. Saya mana udah dekat secangkir kopi itu?
1: Johnny Iskandar.
0: Oh, Johnny Iskandar. Baik, itu agak.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengepe Dade Dangdut. Nabotu. Saya sarankan komiut masuk di 0811456 leh. 0811456038 075. Apa nak aja nak pakai telepon nuanu itu. Oh, nabotu mu ni. Nah, salah potensi aku. Silakan dicoba lagi 0811456038 075. Ada penyoman ini. Mengepe Dade Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut sejati.
0: Panyoman.
2: Selamat sore
0: dari tadi Panyoman Babel ya. Cuma pas saya lagi putar lagu. Panyoman mau dengar lagu siapa?
2: Ada putus tadi siaran.
0: Iya, mungkin tadi. Silakan Panyoman mau dengar lagu siapa?
2: Goyang Dumang.
0: Oke, okay. Itu saja Pak Nyoman.
2: Oke,
0: okay, ya.
2: Makasih
0: Pak Nyoman. Selamat sore. Pak Nyoman dengan Goyang Dumang. Kuelor. Di belakangnya Pak Nyoman ada siapa ini kah? Belum terdata. Mang EP dari Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut sejati
0: loh. Nah, berarti dari anu, dari Bukit Tinggi.
1: Iya, nak nang kota Bung Jojo.
0: Silakan Mang Kadri.
1: Wadena. Perawan dan Bujang.
0: Perawan dan Bujang siapa?
1: Santa Hoki.
0: Santa Hoki.
1: Iya, ada Santa Negara. Oke, makasih Bung Jojo.
0: Iya, sama-sama. Ya,
1: selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan
0: amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu ya. Kita dengarkan dulu nih Manginul Casan cangkir kopi. Lagu ini diminta tadi oleh sampai sebut ada kering.

0: Sudah, ini lagi persiapan sidang skripsi anak.
1: RRI Digital, nikmati kemudian.
2: Sampai subuh, Sarah. Request dari

0: Bang Efe dari Dangdut.
1: Bang Efe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Sampai subuh Sarana Gempura. Sebelumnya saya mohon maaf kalau sedikit agak terganggu siaran kami. Mungkin komio sempat nangepeda adihai tupangani putara. Nah stres mo kita lenate pebelo. Ya mudah-mudahan mampuhi mabelo mungkin. 0811-456-03875 Mamalara Belmiuvai panggilnya. Silakan Rila Moro kami. Nomor Hori Amparan Dua Sangu Aonuran Dua Sangu. Apa Lena na TPB loan tiba-tiba nanti yang kata kau sanggal na baso suara. Sementara nanti kita berkomunikasi. Jadi Hori 0 Uvalu Sangu Sangu Ampa Alima Aono 0 Tatalu Uvalu Papitu Alima Naria Ibu Tri Media Riraram Padende Mangepe dari Dangdut. Mangepe dari Dangdut. Mbak mau suara. Mangepe dari Dangdut.
1: Ya sudah tersedia.
0: Labi merupungan ini Pukyo kunama sangami upangan.
1: Signal.
0: Baru signal baru sinyal.
1: Lagu ni.
0: Lagu isi mana le?
1: Lagu dalam.
0: Nu apa itu?
1: Sepuluh berdua.
0: Ripan bawang merah.
1: Ya, oke. Assalamualaikum.

0: Silakan sampai sebesar rakuri. Oh, dari ya, Ibu Asria Walajati. Mengepe dari dangdut.
1: Dari dangdut.
0: Silakan. Dari SMA, Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya,
0: yeah. Mengepeda di SMA.
1: Lagunya Evita Mala, Kelam.
0: Hah?
1: Kelam.
0: Kelam.
1: Yeah.
0: Ane kelam lena belo, ane kelambu na belo.
1: Dong kelambu.
0: Na dia sani.
1: Di kelam lagi pincani. Ya, saya pasal di tengah kiki.
0: Nare kalambu kan enak, bebas. Ku view-view ku miurian, sabalikuna, ya aku maturumu. Baiklah.
1: Ya, terima kasih, Bro.
0: Iya. Yeah.
1: Terima kasih.
0: Amin, kumimuni.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hau kita mangepedade panyuman panganan ini perapi, goyang dumang.

0: Tojo Uda-Uda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Uda-Uda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai-gai to pipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Uda-Uda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Uda-Uda. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai-gai to pipi.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gai-gai to pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan. Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai to pipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Nomornya siapa ini?
4: Halo Ratna.
3: Siapa ini, Le?
4: Mama, saya ini.
3: Astaga, Iko Tano Biba. Di mana Komyu ini?
4: Di Taiwan saya ini.
3: Saya kira Komyu sudah pulang, Le.
4: Belum, kasihan. Ratna, saya rindu, Le. Mau dengar lagu-lagu dari kampungnya kita.
3: Hah?
4: Dengar kabar dari kampungnya kita juga.
3: Ini Komyu, ketinggalan informasi. Komyu dengar RRI lah, kan?
4: Bukannya itu cuma bisa didengar di Indonesia saja.
3: Sekarang RRI bisa didengar di mana saja. Bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga bisa.
4: Saya tidak tahu bagaimana caranya, kasihan.
3: Gampang saja. Komyu pakai Android, toh?
4: Iya.
3: Terus Komyu download aplikasi RRI Play Go. Mau siaran dari RRI daerah mana, ada semua, kasihan. Bukan cuma lagu-lagu yang Komyu bisa dengar, berita juga ada.
4: Begitu.
3: Dan yang lebih hebatnya lagi, Komyu tahu ada siaran visualnya, namanya RRI Net.
4: Berarti bisa dilihat itu.
3: Komyu masih ingat terus, Tang?
4: Apa?
3: Yomo.
5: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik setiap 4 tahun sekali. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, turnamen ini selalu menghadirkan persaingan ketat dan momen bersejarah. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak, yakni 5 trofi, yang diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Di bawahnya ada Jerman dan Italia, dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Argentina berada di posisi berikutnya dengan 3 trofi, termasuk kemenangan bersejarah pada tahun 2022 bersama sang mega bintang Lionel Messi. Sementara untuk Perancis dan Uruguay, masing-masing telah meraih 2 gelar juara dunia. Adapun Inggris dan Spanyol, sejauh ini baru sekali merasakan manisnya menjadi juara dunia. Dominasi negara-negara tersebut menunjukkan kuatnya tradisi sepak bola yang mereka miliki. Piala Dunia bukan sekedar turnamen, namun juga panggung lahirnya legenda dan sejarah baru sepak bola dunia di setiap generasi.
6: Sepak bola dan cinta merdeka.
7: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI.

0: Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Pesies turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.
1: Pomirana, terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa Era di Palu. Siopa Pitu 5 FM, suara budaya tanpa

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dedi Dangdut di sini. Mengepe Dedi Dangdut.
2: Mengepe Dedi Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio.

0: Dage Dangdut.
1: Bang Epe Dage Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

mengumumkan daftar 26 pemain mereka untuk putaran final Piala Dunia tahun ini. Dua pemain syarat pengalaman, Ricardo dan Granit, yang merupakan bagian dari skuad legendaris Swiss saat menjuarai Piala Dunia FIFA U17 2009 di Nigeria, kembali terpilih. Keduanya menjadi ikon untuk mewakili negaranya di turnamen akbar level senior yang keempat bagi mereka. Selain itu, nama-nama backingan seperti Manuel, Bril, George, dan Dennis juga turut dipanggil oleh pelatih Murat Yakin. Bintang muda berusia 20 tahun asal klub Freiburg ini menjadi pemain termuda di dalam skuad setelah mencatat musim yang luar biasa di Bundesliga.

Kareba Kaupuna sebagai bagian dalam menjalankan syariat Islam. Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Tengah menyalurkan paket kurban kepada seluruh pihak yang berhak menerima. Pada Idul Adha 1447 Hijriah, Basnas Sulawesi Tengah menyalurkan sebanyak 459 paket kurban untuk penerima manfaat. Daging kurban tersebut berasal dari bantuan dari berbagai pihak dengan jumlah total 10 ekor sapi. Hewan kurban tersebut disembelih di halaman kantor Basnas Sulawesi Tengah pada hari Kamis 28 Mei 2026. Ketua Basnas Sulawesi Tengah Hatamuddin Tamrin menjelaskan paket kurban tersebut akan disalurkan kepada masyarakat di sejumlah wilayah terpencil di Desa Kalora, Kanuna, Salena hingga wilayah Fatutela. Selain itu, paket kurban juga akan didistribusikan kepada kelompok disabilitas serta pihak yang berkurban. Sampai subuh sarara, Fesya Mokareba Salea Tinti Sapu Papitu, Yaku Arnoviantin, Papai Fekami Panjeliri Kareba Salea Tinti, Sapu Sasio.

0: Iya, siapa ini?
1: Halo Ratna.
0: Siapa ini, Le?
1: Hama, saya ini.
0: Astaga, Ikota Nobiba. Ini di mana Komyu ini?
1: Di Taiwan saya ini.
0: Oh, saya kira Komyu sudah pulang, Le.
1: Belum, kasihan. Ratna, saya rindu, Le. Mau dengar lagu-lagu dari kampungnya kita?
0: Hah?
1: Dengar kabar dari kampungnya kita juga.
0: Ini Komyu, ketinggalan informasi. Komyu dengar RRI lah, kan?
1: Bukannya itu cuma bisa didengar di Indonesia saja.
0: Sekarang RRI bisa didengar di mana saja. Bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga bisa.
1: Saya tidak tahu bagaimana caranya, kasihan.
0: Gampang saja. Komyu pakai Android, toh?
1: Iya.
0: Terus Komyu download aplikasi RRI Play.

0: Mau siaran dari RRI daerah mana, ada semua kasihan. Bukan cuma lagu-lagu yang kami bisa dengar, berita juga ada.
1: Begitu.
0: Dan yang lebih hebatnya lagi, Komiu tahu ada siaran visualnya, namanya RRI Net.
1: Berarti bisa dilihat itu.
0: Komiu masih ingat, Rustam?
1: Apa?
0: Yomo.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: garisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
2: Sahabat budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya tepat pukul 18:03 waktu Indonesia Tengah dan diawali dengan nuansa islami musik-musik religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar. Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian azan maghrib untuk penanda tibalah waktunya kita bersegera menunaikan 3 rakaat wajib di ibadah kali ini telah berkumandang dan mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah, semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya.

Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Siti 10 Sasio waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana Wataru Endo, pemain 33 tahun itu, telah pulih dari cedera kaki yang dideritanya bersama Liverpool pada Februari lalu dan telah masuk dalam skuad timnas Jepang untuk turnamen di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Ketika ditanya tentang Piala Dunia, ia mengatakan bahwa tim Jepang sebagai pemain merasa seperti dapat melakukan sesuatu atau dapat mencapai sesuatu dan mengejutkan orang-orang di dunia. Piala Dunia selalu sulit dimainkan dan setiap tim adalah tim yang sangat bagus dan setiap negara sangat siap untuk Piala Dunia. Ini akan menjadi babak penyisihan grup yang sangat sulit, tetapi tim perlu bermain dengan percaya diri. Pada pola pikirnya saat ia mengatakan bahwa ini adalah momen yang sulit bagi saya karena saya belum memainkan banyak pertandingan musim ini dan juga musim lalu, tapi ia pikir yang paling penting adalah persiapan untuk setiap pertandingan. Kareba Kaupuna, Badan Karantina Indonesia berkomitmen mendukung dan mendorong ekspor produk unggulan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya durian. Kolaborasi dan sinergitas bersama pemerintah provinsi difokuskan untuk membangun ekosistem durian nasional untuk kepentingan ekspor jangka panjang komoditas tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding. Pada hari Kamis 28 Mei 2026 pasca audiensi dengan Pemprov Sulawesi Tengah bersama Forkopimda dan stakeholder terkait serta pelaku usaha. Kabaratin yang melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah juga terjun langsung meninjau PH. Rumah kemas untuk durian beku yang sudah ekspor dan bertahap dialog langsung dengan pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong dan petani durian. Sampai subuh sarara, Fesya Mekaribat Saleatin Ti Sapu Sasio. Yaku Aar Rokyantin, Papai Ketami Panjili Rikaribat Saleatin Ti Ruapulu.

0: Mabuli dan mau getisa ka ngana-ngana tangga putih. Apa ne undek kita sigi yang bajagai? Membuat piara isi mabum tani nade. Ibena cara na bade songu masaro kepake tembah ta motor e batuana ane bahasa toke likomi ane topun likomi mone komi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotara ya motara komi komi topuado ya muado komi de
1: ane komi topoija ya tamuija
0: kagung una
2: tu mumpas ya bahasa tahun ga bisa pinggar de
0: manggale lo bahasa-bahasa tahun dinjan itu tuh ketua nguna ne maya menjadi tukai heli buah maga tevai kule kamai kita gaitan pesenggani gani bahasa tukai heli bahasa untuk tua ta anu numpah ketua kita sampai ngejain abeh tebi buah mu kule

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Dan senang sekali saya Arnoviantin bisa kembali menemani komyu dalam acara siaran hari ini di edisi hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Wow, ini libur panjang ya sahabat budaya, sampai hari Senin. Dan hari Senin pun masih sepertinya tanggal merah itu ya sahabat budaya. Jadi mungkin bisa mulai beraktivitas bekerja kembali di hari Selasanya ya. Aduh,

Dagingnya biasanya dimasak apa? Sate, rendang, atau kaledo. Kalau saya tadi malam sudah mampir di tempat rekan, di sana saya dimasakan ada kaledo atau uvempo ya, kayaknya kaledo karena itu dari tulang-tulang ya sahabat budaya. Terus sama ada gore-gore, aduh nikmat sekali. Jadi tadi malam itu ada teman-teman datang ke salah satu rumah teman RRI juga yang membuka open house ya. Wow, open house. Kita makan-makan bersama, kita berbincang-bincang sampai larut malam itu, sampai jam berapa? Jam 10 atau setengah 11. Oke, terima kasih juga.

Sama kami di Pro 4 RRI Palu dan kita sudah berada di program acara Tes Satu Kali. Dan di Tes Satu Kali kali ini kita akan membahas tentang pesona budaya Probolinggo dalam derap lomba karapan sapi Brujul, sahabat budaya. Karena memang kalau kota Probolinggo sendiri ini memiliki banyak kekayaan budaya yang masih bertahan hingga kini. Dan salah satunya yaitu tadi tradisi karapan sapi Brujul, yang merupakan sebuah perlombaan sapi yang digelar di area persawahan berlumpur setelah masa panen selesai. Itu biasanya, sahabat budaya. Dan tradisi ini sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat petani Probolinggo sendiri sejak sekitar tahun 1950-an, sahabat budaya. Dan berbeda dengan karapan sapi di Madura yang berlangsung di lintasan kering, kalau di karapan sapi Brujul di Probolinggo ini justru dilakukan di sawah, sahabat budaya, yang penuh dengan lumpur dan juga air. Dan biasanya itu dua ekor sapi akan dipacu oleh joki untuk melintasi lintasan berlumpur itu dengan kecepatan dan kekompakan yang menjadi nilai utamanya nanti. Dan suasana biasanya itu akan semakin meriah ya, sahabat budaya, dengan sorak-sorak masyarakat yang memadati area perlombaan. Dan memang tradisi ini awalnya lahir dari kebiasaan para petani yang menggunakan sapi untuk membajak sawah menjelang musim tanam. Dan demi menghilangkan rasa lelah dan kejenuhan, maka petani saat itu kemudian saling berpacu di sawah yang berlumpur. Dan dari kebiasaan sederhana itu lahirlah sebuah tradisi budaya yang kini dikenal luas sebagai karapan sapi Brujul. Bahkan, sahabat budaya, pada tanggal 18 Oktober 2019 tradisi ini resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebuah pengakuan yang membuktikan bahwa budaya lokal memiliki nilai penting bagi identitas bangsa.

0: Ampun bu, ampun. Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana, pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Indonesia. Keempat. Suara Budaya Nusantara.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi. This.
6: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palusur Budaya Tapasanggani. Kita lanjutkan lagi sahabat budaya tentang tradisi karapan sapi brujul ya, yang ada di Probolinggo sahabat budaya. Karena memang sahabat budaya, karapan sapi brujul ini bukan sekedar perlombaan adu cepat saja, tetapi di baliknya ini ada hubungan ya antara manusia dengan hewan peliharaannya sahabat budaya, yang merupakan hubungan erat antara manusia dengan hewan peliharaannya itu. Dan juga para joki ini tidak hanya melatih sapinya secara fisik saja sahabat budaya, tetapi juga dengan membangun kedekatan emosional agar tercipta kekompakan saat berlomba. Dan sahabat budaya, memang dalam proses proses pelatihannya, para petani atau peternak sapi ini merawat sapi layaknya sahabat sendiri, mulai dari memberi makanan khusus, memandikan, hingga biasanya juga diberikan jamu-jamu tradisional dan juga rempah-rempah agar kondisi sapi ini tetap prima dan juga fit tentunya. Dan semua itu dilakukan demi menghasilkan performa terbaik di area karapan itu sendiri. Dan sahabat budaya, tidak hanya menjadi hiburan rakyat, tradisi ini juga mempererat hubungan sosial masyarakat desa. Warga dari berbagai daerah seperti Wonoasih, Triwung, Kedopok hingga Ketapang biasanya itu ikut hadir dalam partisipasi perlombaan ini. Dan juga semangat gotong royong dan rasa bangga terhadap budaya daerah begitu terasa di setiap penyelenggaraannya. Dan menariknya lagi, sahabat budaya, dalam perlombaan ini para joki biasanya mengenakan udeng atau ikat kepala khas dari Probolinggo sebagai juga simbol identitas budaya lokal sendiri. Dan hal tersebut membuat suasana tradisi ini semakin terasa khas dan juga penuh dengan nilai budaya, sahabat budaya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Sahabat Budaya, saat ini karapan sapi brujul ini tidak hanya dikenal sebagai tradisi masyarakat petani, tetapi juga sudah berkembang menjadi daya tarik wisata budaya yang menarik perhatian banyak orang. Dan juga tentunya ribuan penonton datang untuk menyaksikan keseruan sapi-sapi berlomba di lintas lumpur sambil menikmati suasana khas di pedesaan. Dan kemeriahan acara biasanya tuh semakin terasa ketika para pemenang diarak keliling kampung dengan iringan musik tradisional Pandalungan dan juga musik kenong teluk yang khas Sahabat Budaya. Dan tradisi ini menghadirkan suasana penuh kegembiraan sekaligus juga rasa bangga masyarakat terhadap budaya leluhur mereka tentunya. Dan selain menjadi hiburan dan pelestarian budaya, kegiatan ini juga membantu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar, karena biasanya di sekitar banyak juga pelaku UMKM yang menjajakan makanan, minuman, hingga kerajinan lokal. Dan dengan demikian budaya dan ekonomi masyarakat tumbuh secara bersamaan secara tidak langsung. Dan karapan sapi brujul ini menjadi bukti bahwa tradisi lokal tetap mampu bertahan di tengah perkembangan zaman ya Sahabat Budaya. Semangat masyarakat Probolinggo dalam menjaga warisan budaya ini patut menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia agar terus melestarikan budaya leluhur sebagai identitas bangsa tentunya. Dan Sahabat Budaya, demikian pesona budaya karapan sapi brujul dari kota Probolinggo yang memiliki syarat nilai tradisi kebersamaan dan semangat masyarakat petani di sana. Dan semoga budaya-budaya Nusantara seperti ini terus lestari dan juga semakin dikenal hingga mancanegara. Dan Sahabat Budaya, tetap cintai budaya Indonesia karena budaya adalah jati diri bangsa.

0: Karebasalea, Tinti, 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana Yordania memecahkan kebuntuan dan berhasil lolos ke Piala Dunia 2026 setelah 9 percobaan yang penuh harap dan tekad. Kisah mereka mencerminkan perjalanan panjang penuh ambisi dan kerja keras tanpa henti, diselingi momen patah hati serta detik-detik menegangkan. Jordan bersiap tampil dengan generasi pemain yang digadang-gadang sebagai yang terbaik sepanjang sejarah negara tersebut. Catatan impresif menembus piala final Piala Asia AFC dan kini melanjutkan langkah menuju takdir mereka di panggung dunia. Tim yang bertajuk Al-Nashhamah atau para kesatria tersebut jelas tidak bisa dipandang sebelah mata. Meski pemain yang mengatakan Yordania juara Piala Asia, Hussein Amauta meninggalkan jabatannya, Jamal Selami melanjutkan fondasi kesuksesan.

menyalurkan bantuan 2,5 ton pakan dan 117.720 benih udang faname kepada pembudidaya tambak di Desa Sibuang, Kecamatan Sojol yang terdampak akibat banjir curah hujan tinggi. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala, Alif Asegaf, mengatakan bantuan tersebut merupakan langkah cepat pemerintah daerah untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat pembudidayaan tambak yang mengalami kerusakan akibat banjir. Ia menjelaskan bantuan disalurkan kepada kelompok pembudidaya tambak udang tradisional yang tergabung dalam kelompok budidaya dan terdampak langsung oleh banjir. Selain bantuan benih dan pakan, Dinas Perikanan juga akan memberikan pendampingan kepada kelompok pembudidaya tambak agar mampu mengelola usaha budidaya secara mandiri dan lebih optimal. Sampai subuh, Sarara Fesya Mokarim Basaleatin, Tirwapulu.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: Sudah beres pak motornya. Silakan dicoba pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dan 7,5 FM Perempat RRI Palu Serbudaya Pasanggani. Sahabat budaya, kita sudah di program acara request lagu Nusantara dan masih ada sekitar 45 menit ke depan kita kebersamaan kita di request lagu Nusantara. Jadi saya menunggu atensinya untuk bisa bergabung bersama Perempat RRI Palu di 0811 456 0387 5 atau di 421 621. Baik sahabat budaya, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini lagu Nusantara.
3: Iya, Bunda Hanin, bagaimana kabarnya?
4: Kabar baik.
3: Kabar baik. Jadi Bunda mau request lagu apa ini?
4: Ya.
3: Mau request lagu
4: apa? Lagu apa ini? Oh,
3: iya. Maaf lahir batin, Bunda.
4: Maafkan ya.
3: Bunda, mohon maaf karena saya itu baru tahu kalau Lebaran Haji di Palu itu juga ada izin wal faizin. Sebelumnya saya tidak tahu, jadi mohon maaf ya Bunda. jadi tadi Bunda dulu yang ke saya, bukan saya tidak sopan, tapi karena memang saya tidak tahu ternyata ada budaya seperti itu di Palu begitu.
4: Iya.
3: Baik Bunda, mau request lagu apa ini?
4: Lagu yang Solo Pacita.
3: Solo Pacita itu judulnya. Itu judulnya Bunda.

0: Iya.
1: Solo Pacita.
0: Iya.
1: Sebentar. Solo Pacitan atau Solo Pacita? Siapa yang menyanyikan ini, kemudian? Halo?
0: Ada nanti.
1: Yang menyanyikan siapa ini?
0: Cinta beda agama saja dan tidak.
1: Beda agama?
0: Iya, cinta beda agama.
1: Oh, cinta.
0: Aku Ambon.
1: Oke, cinta beda agama. Oke, nanti kita putarkan, Bunda.
0: Iya, makasih Nesi.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Bunda Hani dengan keluarga. Terima kasih sudah bergabung bersama saya. Oke, sahabat Bunda, ini cinta beda agama, requestan dari Bunda Hanin, nanti kita putarkan untuk yang pertama ya. Oke, selanjutnya di belakang Bunda Hanin kita sapa lagi. Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, request lagu Nusantara. Suaranya kecil sekali ini, dengan siapa? Oh, Bapak Nyoman di Jalan Ramba ya. Jadi mau request lagu apa, Bapak?
2: Aduh.
1: Apa ini judulnya?
2: Balada Pelaut.
1: Oh, Balada Pelaut. Bapak, suaranya kecil sekali ini. Apakah sinyalnya kurang baik atau bagaimana? Oke, ketemu. Ini Kony Mamahit yang menyanyikan. Oke, terima kasih Bapak Nyoman. Selamat malam. Suaranya kecil sekali, hampir tidak terdengar. Oke, sahabat budaya, saya masih menunggu atensinya di 0811-4506-0375 atau di 421-621. Oke, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Halo.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Bunda Diana. Request lagu,
3: apa bagaimana nih?
1: Request lagu Nusantara.
3: Lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara. Iya.
3: Lagu Nusantara.
1: Iya, Bunda. Oke. Bunda, iya, Bunda. Baik, alhamdulillah, kemarin baru libur saya, Bunda. Ini baru berangkat.
3: Baru sampai sekarang.
1: Bunda,
3: ya, lagunya.
1: Lagunya apa ini?
3: Lagu mana ada?
1: Boleh, apa itu judulnya?
3: Solo Pacita.
1: Apa itu judulnya?
3: Solo Pacita.
1: Polo
3: Pacita.
1: Pacita. Oh, tadi
3: iya.
1: Kayaknya yang di apa namanya? Yang di request sama Bunda Hanin ini mungkin ya, Polo Pacita ini. Ketemu ini.
3: Lagunya mana saya dengan Heri Rama?
1: Ketemu ini sudah. Tadi kan Bunda Hanin itu request lagu ini toh, tapi saya tidak ketemu. Saya pikir Solo Pacitan, ternyata Polo Pacita. Ini ketemu Bunda. Fanny Fabiola. Gimana?
3: Ampas kelapa saja.
1: Ampas kelapa?
3: Iya.
1: Siapa itu yang menyanyikan?
3: Betul, yang baik itu perempuan yang baik.
1: Ini lagu, oh iya, ada ini lagu Manado ya, Ampas Kelapa. Oke, ketemu Bunda.
3: Iya. Terima kasih. Selamat malam, Rusi. Dadah.
1: Selamat malam. Oke, sahabat budaya, ini sudah ada 3 lagu. Saya masih menunggu 3 lagu lagi sebelum kita ke pemutaran lagu. Halo.
4: Mana bos
1: ini? Yang lainnya. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
4: Lagu Nusantara.
1: Ibu Anti, bagaimana kabarnya?
4: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Bunda, minal aizin wal faizin.
4: Iya,
1: jadi Bunda mau request lagu apa ini?
4: Lagu Belanda Kiri.
1: Bunda
4: bisa
1: diulangi, Bunda? Lagunya bisa diulangi, suaranya soalnya putus-putus.
4: Lagunya Nola Kiri.
1: Nola?
4: Iya, lagunya Nola Kiri.
1: Tidak jelas ini Bunda suaranya.
4: Jalan-jalan.
1: Tidak jelas. suaranya mantul atau mungkin ini terlalu dekat dengan radio Bunda jadinya kayak mantul seperti itu.
4: Oh gitu.
1: Iya. Sudah. Coba agak jauh.
4: Iya sudah jauh. Masih yang merdu.
1: Apa tadi judulnya Bunda?
4: Lagunya Lola.
1: Iya Lola judulnya.
4: Belahan Manado.
1: Belahan Manado.
4: Amando.
1: Amando.
4: Belanda Manado. Belahan Manado.
1: Belahan.
4: Sudah sudah dengar kan?
1: Apa ini belahan Manado?
4: Lagunya Belahan Manado.
1: Atau yang lain Bunda?
4: Online Jo?
1: Iya Bunda. Halo?
4: Batu bara saja.
1: Apa itu?
4: Batu bara.
1: Batu
4: bara juga.
1: Batu bara juga yang menyanyikan sama ini ya Bunda?
4: Lola.
1: Oh Lola Drakel. Ini yang menyanyikan ya. Batu bara ketemu Bunda. Nanti kita putarkan. Iya.
4: Oke, terima kasih. Terima
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bunda Anti ada siapa? Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara
5: bersama Arno Fianti yang baik hati dan cantik pula.
1: Aduh Bung Kadri, jadi mungkin iya. Mau request lagu apa ini Bung Kadri?
5: Lagu Minang.
1: Apa itu judulnya?
5: Judulnya Habib Tiado Bersiso.
1: Habib Tiado Bersiso.
5: Dari Rayola.
1: Kemana itu? Kenapa tidak bersisa?
5: Tersisanya tinggal daging tersisa.
1: Aduh, sudah dikaledokah ini dagingnya?
5: Iya, sudah. Sudah iya. Digoreng-goreng ini Nona Novi.
1: Aduh, enak sekali itu gore-gore.
5: Iya, mendekat Nona Novi, diantar ke Nona Novi.
1: Aduh.
5: Iya, walaupun... Oke, makasih dan minta izin luar faizin.
1: Oke, maaf lahir batin. Iya.
5: Iya, ada kesalahan di udara sama Nona Novi.
1: Iya.
5: Iya, oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bung Kadri. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan selama menyiar. Oke, di belakang Bung Kadri. Halo. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Bapak Ali, bagaimana kabarnya?
6: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah, jadi maaf lahir batin ya Bapak, kalau Novi banyak salah.
6: Iya.
1: Jadi mau request lagu apa ini?
6: Lagu Kairu.
1: Apa judulnya?
6: Anggo.
1: Apa itu?
6: Anggo. Anggo lagunya Heri Rahman.
1: Sebentar. Oh, Anggo Heri Rahman ketemu ini. Oke, okay, putarkan.
6: Iya. Oke, terima kasih banyak sudah selalu.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Bapak Ali di Taipei dengan keluarga. Baik sahabat budaya, kita ke lagu dulu ya. Sudah ada 6 lagu yang mengantri ini untuk diputarkan. Takut nanti waktu tidak memungkinkan dan tidak cukup, jadi malah tidak terputar semua. Baik, saya akan putarkan. Tadi ada requestan dari Bunda Hanin ya, yang pertama dengan Cinta Beda Agama.

0: Selamat berjumpa pendengar di seluruh pelosok Nusantara. Kami ajak Anda untuk menuju ke sebuah desa yang banyak menyimpan cerita legenda. Di sana terdapat air suci, tenunan sarung Donggala dan bagaimana masyarakat mencintai sarung Donggala itu serta asal mulanya. Dan ada satu yang paling terkenal di sana yaitu Dange Sagu. Namun, kita tidak bercerita tentang hal itu. Kami ingin mengungkap sebuah legenda tentang asal-usul Kalavata Manganda. Pendengar, Kola-Kola adalah sebuah desa yang tak pernah berhenti dengan musibah banjirnya. Konon cerita, banjir itu adalah merupakan kutukan dari sang pemilik karena rakyat yang tidak mencintai alamnya, tidak akrab dengan alamnya. Pendengar, ikutilah kisah melalui narasumber Zulkifli Marjanu dengan tim produksi Programa 4 RRI Palu.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Zulkifli Marjanu. Banyak cerita rakyat di Kabupaten Donggala, tetapi yang sangat terkenal itu adalah Kalavata Manganda. Menceritakan tentang terjadinya Kalavata atau tanggul. Tanggul tersebut untuk mengalihkan jalan air yang sering masuk ke kampung, mengakibatkan bencana bagi penduduk sekitarnya, utamanya desa Kola-Kola. Bercerita tentang legenda ini tentunya ada tokoh di dalamnya. Nah, tokoh-tokoh tersebut antara lain yang pertama adalah Manganda, seorang raja Dombu bertempat di atas kecamatan Marawola, sekarang wilayah Kabupaten Sigi. Puncaknya itu tepatnya di Matan Timali, di Dompunya situ. Nah, ini dulu sebelum Kabupaten Sigi itu masih wilayah Kabupaten Donggala. Manganda tersebut punya perilaku sangat terpuji, kesaktian yang luar biasa. Tetapi dibalik semua sifat unggulnya tersebut, sebagai manusia kebanyakan, dia juga mempunyai kekurangan. Dan kekurangannya itu di fisik, yaitu bahwa dia boleh dikatakan buruk rupa. Dengan keadaan fisik, seluruh fisiknya itu berbulu, ditumbuhi bulu. Nah, seperti itu adanya. Kemudian perempuan yang bernama Damili atau Demili itu berada di Kerajaan Kola-Kola, tepatnya kalau sekarang itu di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, di Desa Kola-Kola. Nah, Demili ini mempunyai paras yang cantik jelita, kemudian budi pekerti yang luhur, dan mau berkorban apa saja tentang daerahnya ataupun tentang orang-orang di sekitarnya. Tokoh ketiga adalah sang raja Kola-Kola sendiri, ayah daripada Damili. Ayah Damili ini dia merupakan sosok yang sangat arif dan bijaksana, tentunya sosok seorang pemimpin ideal. Nah, keseringan banjir dan dari banjir tersebut mengakibatkan bencana, maka setiap kali hujan dan banjir dan bencana itu datang, kegelisahan selalu menimpa masyarakat Kola-Kola, teristimewa tentunya rajanya, Raja Kola-Kola. Nah, apabila sudah musim banjir, senantiasa bergumanlah atau risaulah atau galaulah bahasa sekarang. Dan kegalauan itu pun bisa dirasakan oleh putri sematawayangnya yang bernama Damili atau Demili. Dan Demili pun mencoba mencari solusi, bahkan dia rela berkorban untuk keselamatan seluruh masyarakat atau seluruh penghuni kerajaan tersebut.
2: Hujan datang lagi. Bencana apa lagi yang akan menimpa kerajaan ini? Dan apa yang bisa kulakukan untuk menghentikan bencana ini?
3: Tuanku,
4: ada apa pengawal?
3: Banjir kembali datang.
4: Apa?
3: Korban jiwa berjatuhan. Banjir pun menghancurkan harta benda penduduk. Tuanku,
4: selamatkan penduduk yang bertahan dan juga harta benda yang bisa diselamatkan. Lakukan pengawal.
0: Seperti itulah bencana yang selalu datang di kerajaan Kola-Kola. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, di tempat lain, tepatnya di Dombu, yang dipimpin oleh sang raja Manganda, mendapatkan informasi dari pengawalnya tentang putri yang berparas cantik dan secara tidak sengaja dilihat oleh sang pengawal raja Manganda pada sebuah acara tradisi rakyat beberapa saat yang lalu.

0: mempersunting dirinya, membuat Damili mengajukan persyaratan untuk kebaikan kerajaan dan semua rakyatnya, yaitu menghilangkan banjir yang selalu datang di kerajaan itu dengan kesaktian yang dimiliki oleh Sang Manganda.
1: Pada saat Damili dimintai kesanggupannya atau kesediaannya, Damili mengajukan persyaratan bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk masyarakatnya, bagaimana kebahagiaannya ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, tentunya dalam hal yang keseringan banjir tersebut. Maka diajukanlah syarat kepada Manganda, silakan Anda mempersunting saya, silakan dengan senang hati saya menerima Anda sebagai suami saya dunia akhirat, tetapi penuhi syarat saya. Apa syaratnya? Yaitu apabila Manganda ini mampu mengalihkan, membalikan jalan air yang memasuki area penduduk, mengakibatkan bencana, mengakibatkan kerugian harta dan jiwa, apabila Manganda mampu, maka silakan.
2: Anakku, Yaku mempunyai berita untuk Komiu.
3: Berita apa itu, Ayah?
2: Manganda Raja Dumbu ingin menjadikanmu sebagai istrinya. Apakah kau mau menerimanya?
3: Tolong sampaikan pesan padanya, Ayah. Yaku akan menerima pinangannya. Tapi dengan sebuah syarat.
2: Apa itu?
3: Manganda Raja Dumbu harus bisa menghentikan bencana banjir yang selalu dialami oleh Kerajaan Kola-Kola. Jika ia bisa memenuhinya, Yaku bersedia menjadi istrinya.
2: Baiklah, anakku.
0: Manganda pun menerima syarat itu, lantas menuju ke Kola-Kola untuk mengamati hal yang menjadi persyaratan dari Damili. Ia mulai memperhitungkan harus dipindahkan ke mana banjir tersebut agar tidak membahayakan para penduduk atau masyarakat setempat. Walaupun sudah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Damili, ternyata Manganda merasa tidaklah puas dengan hal tersebut dan masih ingin memberikan mahar kepada calon istrinya, Damili.
1: Persyaratannya Damili itu kecil, maksudnya tidak ada artinya dibanding kesaktian daripada Manganda ini. Cuma membalikan jalan, jangan kata itu. Merubah kain hitam menjadi kain putih bisa. Memotong sekali potong bambu serumpun yang ukuran garis tengahnya 10 meter. Jadi keliling daripada itu 10 meter, sekali tebas tanpa menginjak bumi pun Manganda bisa. Apalagi cuma membelokkan jalan air. Epue. Daripada besi ni duta minggolu, ni pokonu minggolu, nagayap po boy. Sengon ay demili. Pada iya pue, madota ka pokongomi, tapi ane mamala ko membali jalan ue. Ane nasaro nesu lagi ngapa na boha. Nah dia tomate gara-gara ue nesu lagi ngapa na dua. Nah, iva'a. Nah, jadi, vena pue, mama. Dan dengan rendah hati juga, Manganda menjawab, ane jodoh ku midamili, nemo mau bali jalan ue. Ya pana mamate haku buru, laulau boy, mamala vome. Dialog yang terjadi antara si prajurit ini, si pengawal pribadinya ini dengan Manganda. Setelah terjadi pelamaran dan kesepakatan pun berlangsung, tidak serta-merta mereka menikah. Manganda juga dengan bijak juga dulu ya, dengan sifat bijaknya, dia tidak serta-merta membuat tanggul atau membuat apa, tidak. Dia mempelajari dulu, air ini jatuhnya kemana, air ini alirannya kemana. Nah, maka dia lakukanlah, dia perintahkan prajuritnya mensurvei tempat tersebut dan dia mendapatkan jalan yang tepat untuk mengalihkan air tersebut. Dan bila perlu, jalan airnya nanti itu bisa bermanfaat untuk orang lain lagi. Nah, dia beloklah jalan air tersebut. Jadi sebelumnya dia bergumul dulu dengan banjir. Dia dorong banjir tersebut sampai bisa kepala banjir tersebut mengarah ke tempat lain. Dan itu sudah dia buat sedemikian rupa. Akhirnya jalan banjir tersebut mengalih ke kaki-kaki gunung sampai di desa Tanamea, kecamatan Banawa Selatan. Setelah persyaratan daripada Damili ini dipenuhi oleh Manganda, pesta pun dilakukan selama 7 hari 7 malam. Dan dengan bangga Manganda mempertanyakan lagi, Damili, boyaga anu ni pedodo mi Damili, unde mi madota komi mo kubagikan apa-apa selain boy. Dengan rendah hati Damili pun menjawab, nagana mo Manganda, no apa ni

0: Pagi mi sekarang, nuapa ni povia mi sekarang, ngapa mami na ama mong dako gi welono, welono itu banjir kalau sana, welono, demo gi nagata, demo gi tomate, demo gi tauna anu na vagaka hartana, na ave japina, na ave kebe na demo gi ya. Tapi manganda tetap mempersembahkan mahar kepada Damili, walaupun tidak diminta Damili. Damili, kanomo atau tataplah alam di sekitar kamu. Atau tempat di sekitar kamu. Kanomo, no apa nama mu kano? Gi pokol kamu betul. Dia bilang yang kau tempat berpijak itu dia jadi dia bentuk sudah kalavata tadi itu. Dia bentuk dari gundukan-gundukan emas itu dia susun sedemikian rupa supaya besok-besok banjir tersebut tidak lagi mengarik ke sini. Tapi sudah. Jalan yang dia buat tadi. Dari gundukan emas tersebut terbentuklah tanggul. Nah, bahasa lokal sana mengatakan kalavata. Kalavata menganda, kalavata dan kalavata itu karena menganda buat, maka masyarakat sana mengatakan kalavata menganda. Nah, berdirilah si Demili itu di kalavata tersebut dan mengatakan, "Itulah mahar kau." Menganda mengatakan, "Botumu maharmu, sampanggano mata, sejauh mata memandang." Sampanggano mata.
1: Istriku.
2: Iya, Tuaka.
1: Apalagi yang Komio inginkan?
2: Sesungguhnya, semuanya sudah Komio penuhi, suamiku. Banjir tidak lagi terjadi, tidak ada lagi korban jiwa dari penduduk kerajaan, dan tidak ada lagi harta benda yang hilang serta hancur, suamiku.
1: Damili.
2: Iya, Tuakaku.
1: Pandanglah alam ini, buanglah sejauh mungkin tatapan Komio. Di mana Komio melihat sebuah batas, itulah mahar untuk Komio.
2: Terima kasih, suamiku.
3: Pendengar, banyak pesan moral yang kita dapatkan dari kisah Putri Damili yang cantik itu bisa diambil dalam kisah legenda asal-usul Kalawata Menganda di Desa Kola-Kola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Zulkifli Marjano sebagai penutur cerita. Demikian produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4 dalam judul Asal-usul Kalawata Menganda. Kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Kepala LPPR RI Palu, Sutradara Jojo Cumba, Penulis Naskah Kadek Andika, Produser Selvi Kalangi. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dari Tanah Kaili, Tabe.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalinga, Siri Pompat RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Allahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Ryan, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Ryan, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Ryan.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: gimana nih perasaannya Chelsea kemarin SDN Impress 3 di Robul ini terpilih menjadi juara satu?
1: Nggak percaya kita bisa menang gitu, karena kita lawan banyak SD di Sulteng ini dan kita yang terpilih.
0: Alhamdulillah, jadi yang terpilih begitu ya. Kira-kira kemarin videonya seperti apa nih Chelsea sendiri? Kalau ini kan beda-beda ya videonya berarti ya?
1: Iya.
0: Atau Chelsea satu kali berempat, beda-beda? Atau sendiri-sendiri?
1: Ada yang sendiri-sendiri, ada yang sama-sama.
0: Ada yang sama-sama. Kalau kemarin pengambilan videonya gimana?
1: Kalau pengambilan video sendiri itu, saya direkam sama mamaku, terus menjelaskan tentang gemar belajar.
0: Gemar belajar. Gimana tuh gemar belajar kemarin dijelaskan, Chelsea?
1: Kalau di saya, gemar belajar itu adalah kunci untuk membuka pintu masa depan. Karena dengan gemar belajar, kita dapat mengembangkan diri, menambah pengetahuan, dan memperluas wawasan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
1: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat, jadi aku takut dibilang tegaan.
0: Kamu marahin?
1: Enggak, aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
0: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
1: Jadi, aku gak salah, kan?
0: Ya enggak lah, selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh sarara,
2: Yakuzaro.
1: Tengah minju perangkat RRI Palunya.
3: Pak, ini bukan saja di Kota Palu dan sekitarnya, setiap rumah tangga tuh setiap hari memang membeludak ya Pak. Iya. Bagaimana kalau Bapak sampaikan tadi peran masyarakat, apakah mendukung program ini, apalagi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang berbasis lingkungan lokal ini Pak?
4: Iya, apa dilaksanakan? Retribusi sampah kita dalam 4 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini naik cukup signifikan. Awalnya cuma 1,3, kemudian dia lompat ke angka 5,2, kemudian naik lagi ke 7,8, kemudian sekarang sudah posisi di 10 M. Artinya apa? Ketika orang membayar retribusi tersebut, ketika orang membayar retribusi tersebut, maka dia berhak untuk menuntut pemerintah apabila dia tidak mendapatkan pelayanan.
5: Papa,
6: ya, kenapa nak?
5: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
6: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
5: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
6: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
5: Oh.
7: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

0: kembali lagi bersama saya di Perempat RRI Palun Surabaya Tapasanggani. Dan sahabat budaya, malam ini kami akan menghadirkan musik-musik untuk menemani waktu istirahat dengan deretan lagu-lagu pilihan tentunya yang menghangatkan suasana malam menjadi mungkin lebih santai, tenang, dan juga penuh kenangan ya sahabat budaya. Dan di malam hari ini di Mototura kita akan membahas tentang Kidung Tengger dan Tabuhan Doa dari Perut Gunung sahabat budaya, dimana pada kesempatan kali ini kita akan lebih mengenal lagi dan menjelajah kekayaan budaya Nusantara dari lereng pegunungan yang begitu sakral dan penuh cerita tentunya. Dari kawasan Bromo yang megah terdapat sebuah tradisi yang hidup dan terus dijaga oleh masyarakat suku Tengger sendiri sahabat budaya. Tradisi itu adalah Kidung Tengger, yaitu yang merupakan lantunan doa dan juga syair budaya yang menggema dari perut gunung sahabat budaya. Dan kidung ini bukan sekedar nyanyian tradisional, tetapi di balik setiap tabuhan dan lantunannya tersimpan doa penghormatan kepada leluhur serta rasa syukur kepada Sang Pencipta dan alam semesta. Lalu seperti apa kehidupan masyarakat Tengger, bagaimana kidung ini diwariskan dari generasi ke generasi, dan juga apa makna spiritual di balik tradisi tersebut? Tetaplah bersama kami karena perjalanan budaya kali ini akan membawa kita menyelami harmoni manusia, alam, dan juga tradisi dari tanah Bromo.
1: Rif, sama mbak curhat leh.
2: Kenapa kamu nangis?
1: Ivan, Rif, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu mana tisu? Semua banjir air mata gantin ini saya bikin.
2: Ini tisu, sudah berhenti cuma nangis. Kayak anak kecil saja, bikin malu kok ini leh. Kau menangis terus, bakal saya habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
3: Sudah saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sahabat, tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai taplak meja.

0: lapangnya Asmaul Husna gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, baik. Bunda, ini kenapa sampai memikirkan festival kegiatan ini? Apa tujuan dari kegiatan ini?
1: Tujuannya kepada khususnya dan kepada Husna pada umumnya. Itu. Kenapa kita mengambil Uta Dada? Karena Uta Dada ini adalah salah satu memang kuliner khas Tokaili.
0: Betul sekali.
1: Benar sekali.
0: Tapi kalau ini nanti Uta Dadanya ini, apakah Uta Dada ayam kah? Uta Dada, kan ini macam-macam nih.
1: Iya,
0: Uta Dada lindu, ada Uta Dada ikan. Nah kalau ini nanti apa nih Uta Dadanya ini?
1: Iya, kasih bocoran ya.
0: Boleh dong.
1: Mau tahu sekali ya tuh. Tentunya kita kasih bocoran tentunya di hari ini. Jadi di kuliner itu nanti yang paling dominan itu adalah ayam. Nah tetapi di sana ada nanti Uta Dada daging, ada Uta Dada ikan mujair, banyak banyak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, suku Tengger sendiri merupakan masyarakat adat yang tinggal di kawasan pegunungan sekitar Gunung Bromo, Jawa Timur. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang sangat menjaga adat istiadat leluhur. Nama Tengger sendiri dipercaya berasal dari legenda pasangan Roro Anteng dan Joko Seger, sahabat budaya. Dari nama keduanya lahirlah kata Tengger yang menjadi identitas masyarakat pegunungan tersebut tentunya, sahabat budaya. Dan juga Gunung Bromo memiliki pusat kehidupan spiritual masyarakat Tengger. Bagi mereka, gunung bukan sekedar bentangan alam, melainkan menjadi tempat suci yang harus dihormati. Dan kehidupan masyarakat Tengger terkenal dengan sederhana dan penuh dengan kebersamaan, sahabat budaya. Mereka itu hidup dari bertani di dataran tinggi dan menanam kentang, bawang, kubis, dan berbagai hasil bumi lainnya. Yang menarik, sahabat budaya, masyarakat Tengger tetap mempertahankan bahasa, pakaian adat hingga ritual leluhur meski zaman terus berkembang. Dan nilai gotong royong dan juga penghormatan terhadap alam masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari mereka.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan nih sudah?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hello, I'm Kari. You're listening to Pro 4 RRI Palu. Newly,

0: di lapangan Asmaul Husna gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, baik. Bunda, ini kenapa sampai memikirkan festival kegiatan ini? Apa tujuan dari kegiatan ini?
1: Tujuan kepada khususnya dan kemulai setengah pada umumnya. Itu. Kenapa kita mengambil Uta Dada? Karena Uta Dada ini adalah salah satu memang kuliner khas Tokaili.
0: Betul sekali.
1: Benar sekali.
0: Tapi kalau ini nanti Uta Dadanya ini apakah Uta Dada ayam kah? Uta Dada kan ini macam-macam nih.
1: Iya,
0: Uta Dada lindu, ada Uta Dada ikan. Nah kalau ini nanti apa yang Uta Dadanya ini?
1: Iya, kasih bocoran ya.
0: Boleh dong.
1: Mau tau skillnya tuh.
0: Kasih tau banget gitu.
1: Tentunya kita kasih bocoran tentunya di hari ini. Jadi di kuliner itu nanti yang paling dominan itu adalah ayam. Okay. Nah, tetapi di sana ada nanti Uta Dada daging, ada Uta Dada ikan mujair, banyak.
2: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
3: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
2: Paris,
3: mm-mm.
2: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
3: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
2: Mana sih? Amerika. Masa Amerika sih?
3: Ya, nah, iyalah.
2: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
3: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
4: Membaca buku sangat bermanfaat,

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang sangat dijaga oleh masyarakat Tengger adalah Kidung Tengger. Kidung ini biasanya dilantunkan dalam berbagai upacara adat dan ritual yang spiritual tentunya, sahabat budaya. Syairnya ini biasanya itu berisi doa, petuah, kehidupan, penghormatan leluhur, hingga ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Dan biasanya suara kidung yang berpadu dengan tabuhan alat musik tradisional menciptakan suasana yang sakral dan juga menenangkan. Masyarakat juga percaya, sahabat budaya, bahwa lantunan kidung membawa doa-doa mereka menuju ke alam semesta. Dan tidak hanya menjadi hiburan budaya, kidung juga menjadi media pendidikan moral dan juga generasi muda. Dari syair-syair tersebut, anak-anak belajar tentang sopan santun, penghormatan terhadap orang tua, dan pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Dan Kidung Tengger ini menjadi bukti bahwa budaya Nusantara memiliki kekuatan yang besar dalam menyampaikan pesan kehidupan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk!
2: Baiklah!
1: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Sigi tadi kan sudah sampaikan bahwa sudah dibantu juga dengan mulai dari halalnya, mulai dari pengurusan semuanya. Itu gimana dengan pemerintah sendiri membantu para UMKM Kabupaten Sigi atau seperti apa begitu?
1: Kalau memang difasilitasi halal itu dari BPJK sih, halal itu dari pemerintah ya. Kalau untuk PIRT apa semua memang kita dibantu juga, ada di apa namanya, teman yang di Plut itu bantu untuk PIRT-nya, terus ada teman-temannya juga dari rumah BUMN gitu. Pokoknya untuk perizinannya dibantu kayak gitu.
2: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
3: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
4: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
5: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
4: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
5: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
6: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
4: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
5: Oh, silakan, Bu.
4: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kone.
0: Eh, pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Nansa juga hampir mirip ya dengan Ibu Lian tadi. Program yang dituju dari Ketua Lipu Mombine itu Kailin, Ibu. Silakan, program yang dituju.
1: Oh iya, prioritas bagi kami adalah bagaimana kami mewujudkan sebuah sinergitas antara budaya yang ada itu dalam ada tiga bidang penting. Yang pertama pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, bagaimana dengan budaya ini, kearifan lokal yang ada, kita mampu merawat dan memajukan ketiga unsur ini, baik soal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana misalnya kalau persoalan ekonomi, bagaimana kita mewujudkan budaya ini menjadi sebuah ajang wisata yang otomatis akan meningkatkan taraf hidup keluarga atau masyarakat Kota Palu. Tadi Bu Dia sudah katakan banyak melakukan lomba dan lain sebagainya. Ini kan sebuah daya tarik, sebuah magnet untuk kita lebih tahu apa dan bagaimana sebenarnya budaya Kailin. Dan ini kalau kita serius sih ya, kita serius dan kita tindak lanjuti, tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi kita menjadikan budaya sebagai salah satu magnet untuk menarik wisatawan yang dari luar. Nah itu, jadi itu yang kami garap sekarang ini. Nah itu sinergitas program kami tentunya tidak lepas dari pemerintah daerah. Dan juga nanti insya Allah kami ini, Libu ini memang dalam akhir tahun ini memang akan melakukan kunjungan ke Kota Palu. Ini ceritanya sudah lama loh, Bu. Ya, itu sebatas rencana. Nah, ya. Itu dia. Dan insya Allah kehadiran Libu ini nanti tinggal menguatkan. Karena apa yang menjadi program Libu ini, alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh Ibu kita tercinta.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: Pak Aksan, ini kan tadi kita dengan topik kita siang hari ini bahasa Kaili di ambang kepunahan. Betulkah bahasa Kaili ini sudah di ambang kepunahan atau sudah punah begitu?
1: Iya.
0: Nah, berimba menurut Pak Aksan.
1: Alhamdulillah. Itu sebenarnya salah satu tulisan saya di media.
0: Iya.
1: Itu ungkapan kekhawatiran dan keprihatinan saya terhadap kita punya bahasa ibu ini.
0: Iya.
1: Memang dalam sejarah ini bahasa Kaili ini merupakan bahasa pemersatu.
0: Betul.
1: Untuk etnis
0: Kaili.
1: Komunitas Kaili. Sejak abad ke-17 yang kita kenal. Sejak bangkitnya peradaban Kaili itu abad ke-17 ditandai dengan datangnya Dato' Karama di Palu ini. Jadi sejak saat itu kita kenal magau-magau kita atau raja-raja kita itu menggunakan bahasa Kaili Ledo khusus yang ada di Lembah Palu dan sekitarnya. Jadi itu merupakan satu bahasa persatuan karena waktu itu kan Indonesia belum merdeka. Belum ada dikenal bahasa bahasa Indonesia, belum dikenal bahasa Melayu saja.
0: Iya.
1: Dan bahasa pemersatunya adalah bahasa Kaili.
0: Kaili Ledo.
1: Ya, pada waktu itu masyarakatnya, komunitasnya itu semua menggunakan bahasa Kaili Ledo sebagai bahasa pemersatunya. Ya. Kemudian dalam perkembangan terakhir ini, terutama di era globalisasi saat ini, dengan datangnya berbagai suku bangsa yang ada di daerah kita, ini mulai tergerus. Yang ironisnya, para penuturnya sendiri enggan sudah menggunakan itu, merasa bahwa bahasa Kaili itu bahasa yang ketinggalan, bahasa kolot, identik dengan ketertinggalan, keterbelakangan. Padahal sebenarnya itu satu identitas yang patut kita banggakan. Karena saya kemana-mana ke daerah seperti Jawa, ke Sulawesi Selatan, itu mereka di sana itu dengan bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Nakan.
1: Jadi saya heran, kenapa di Kota Palu ini mas generasinya, terutama generasi muda itu, malu menggunakan bahasa, lebih bangga lagi menggunakan bahasa-bahasa. Bukan berarti kita larang menggunakan bahasa lain, silakan, tapi jangan ditinggalkan identitas sendiri, jati diri sendiri.
0: Okay.
1: Itu seakan-akan merasa saya nanti berbahasa, kalau sudah di lingkungan publik, di ruang publik, itu bahasa Kaili itu seperti tidak di ini lagi, tidak dianggap.
2: Ntar malam makan di luar yuk, mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
3: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
2: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
3: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar. Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
4: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
2: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
5: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei di tahun 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan frekuensi 1035 MHz dan juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa saraku Prapura, sahabat budaya Pasanggani. Ya, senang sekali rasanya saya Arif Lahubo bisa kembali lagi menyapa Komi Pura di hari ini, di hari Jumat tanggal 29 Mei di tahun 2026. Sampai jumpa saraku Prapura nih murah kali ngasih. Mari kita mengucapkan rasa syukur ya, semoga kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, dan tentunya kita diberikan keberkahan di hari ini dan dilancarkan segala aktivitas kita ya. Mari kita berdoa ya. Sampai sembuh saraku Prapura. Dan sampai sembuhku untuk pagi hari ini, kita akan bergabung bersama program satu dari program Mutiara Pagi. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan program Nu Apa Kareba Palu. Setelah Nu Apa Kareba Palu nanti dilanjutkan dengan program Sarapan Novempoi. Setelah Sarapan Novempoi dilanjutkan dengan program ensiklopedi ya. Setelah itu ada Kata Wantodea. Nah, itu untuk Depart 1 ya, bersama saya Arif Lahubo dari pukul 5 ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa secara Argo Prapura. Untuk Depart 2 ya, nanti dilanjutkan dengan teman saya A. Arnavianti dengan program yang sama, Kata Antodea. Setelah itu Tessa Tokaili. Setelah Tessa Tokaili dilanjutkan dengan siaran berjaringan Nusantara. Setelah siaran berjaringan Nusantara dilanjutkan dengan program Mangnya Peda Dedangdut, Yaku Dangdut Tersejati. Setelah itu ada program Manjayun Jayo di sore hari pukul 17 waktu setengah. Setelah itu dilanjutkan dengan program Tessa Tokaili Bonghina ya. Setelah Tessa Tokaili Bonghina masuk malam itu drama legenda. Setelah drama legenda masuk di program Request Lagu Nusantara. Setelah Request Lagu Nusantara dilanjutkan dengan Motu Tura Apresiasi Budaya. Baik, sampai subuh secara Argo Prapura. Itu program kita untuk hari ini. Saatnya kita akan bergabung bersama program 1 RRI Palu dengan rekan-rekan kita, ada Indah.
1: Sampai subuh sarara pura-pura yakuhi Adelin. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai pura-pura kita rapakoro soto so, sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.
2: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Toli-Toli, Ampana, Bone, dan Bau-Bau bersama dengan Ustadz Adam selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Dato' Karama, Palu dengan topik kepatuhan dan kepasrahan Nabi Ibrahim dan keluarganya terhadap perintah Allah.
1: Sesaat lagi kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Kormil 4 Saripati Maju yang turut disiarkan melalui Pro 1 RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau.

0: Baik, pagi hari ini Pak Dokter ya, ada topik yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu tentang kepatuhan, dan juga kepasrahan Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga keluarganya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menjadi sebuah pengantar awal gitu ya, akan topik hari ini yang dipilih dengan makna yang terkandung di dalamnya. Mungkin bisa disampaikan tafadhal Pak Dokter.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Abad yang kita hormati bersama adalah para pendengar Mutiara Pagi Islam yang sangat berbahagia di pagi ini. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat kasih sayang kepada kita semua. Pada pagi subuh ini kita bisa membincangkan tentang persoalan kepatuhan dan kepasrahan Nabi Ibrahim dan keluarganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kegiatan kita adalah ibadah, mari kita niatkan ya pada kesempatan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan sebagai bekal kita. Amin. Selawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi sebagai teladan kita bersama. Topik kita pagi ini adalah kepatuhan dan kepasrahan Nabi Ibrahim dan keluarganya pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, menghemat waktu kita mau menjejaki Nabi Ibrahim, kenapa dia begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dianggap sebagai nabi teladan bagi para rasul yang lain. Yang pertama kita fahami bahwa Ibrahim ini adalah seorang anak yang patuh dan pasrah. Ya, dia ini berada di sebuah desa namanya Desa Ur. Desa Ur itu adalah antara Turki dengan Iran sekarang, yang dulu namanya Babilonia. Babilonia di situ dia tinggal bersama dengan Raja Namrud. Kita sudah baca sejarah. Kalau kita menelusuri sejarah itu bahwa dia berada di situ, ini anak-anak keturunan Nabi Nuh setelah terdampar kapalnya di antara Turki dan Iran itu, lahirlah itu salah satu cucunya itu adalah Nabi Ibrahim. Ibrahim ini kita singkat karena kalau kita baca sejarahnya panjang. Jadi Ibrahim ketika dia sudah besar lantas diperintah oleh Allah, ini kepatuhannya, diperintah oleh Allah untuk berdakwah kepada Raja Namrud. Nah, namanya dakwah itu kalau mengajak tidak seberapa. Tetapi kalau melarang itu jadi urusan. Nah, pada saat itu Raja Namrud menganggap diri sebagai Tuhan. Nah, disitulah dia bermasalah ketika dia mencegah Namrud ya, dan menganggap manusia biasa. Disitulah terjadi ya semacam perbedaan pendapat antara Namrud dengan Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim itu dipenjara oleh Namrud. Nah, penjaranya bukan tembok tetapi dia dibakar di api. Ya, jadi disuruh karena dia membantah raja, maka dia dihukum. Hukumannya adalah dia harus dibakar. Nah, disuruhlah itu masyarakatnya oleh Namrud mencari kayu bakar dan seluruh rakyat membawa kayu untuk membakar Nabi Ibrahim. Dan termasuk bapaknya Azar. Bapaknya Ibrahim namanya Azar. Karena dia membawa kayu bakar dan keluarganya untuk membakar Ibrahim. Dalam sejarah ketika Ibrahim itu ya dinyalakan api, dilempar di api yang berkobar-kobar 40 hari 40 malam tidak berhenti itu api itu berkobar. Pada saat itu mereka katakan bahwa Ibrahim habis. Namrud juga mengatakan habis Ibrahim. Tapi Allah bercerita lain. Jadi tidak usah khawatir, kalau ada iman dan amal dalam hidup itu insya Allah Allah tolong itu. Maka pada saat itu Allah menyuruh api itu, ya nar, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadi Allah berfirman kepada api, wahai api, menjadi dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Jadi pada saat itu Ibrahim justru merasakan enaknya, sejuknya dalam api. 40 hari 40 malam. Jadi kalau ditanya Ibrahim apa yang paling enak di atas dunia itu, ketika dia berada di kobaran api yang menyala itu, yang membakar dia. Tetapi pada saat itu Nabi Ibrahim selamat. Artinya kita ambil hikmahnya bahwa tidak usah khawatir dalam hidup, kalau ada iman dan amal Allah selamatkan. Itu satu, perintah Allah untuk berdakwah. Berat jadi dai itu, kan menyampaikan yang hak, melarang orang yang tidak apa melanggar itu. Ya. Itu yang pertama. Ketika Nabi Ibrahim setelah keluar dari anu, wah, orang semua heran. Wah, semakin marah raja. Kalau begitu Ibrahim bahaya. Diusir dia dari kampungnya, desa Ur itu. Kemana dia? Berjalan lagi. Allah suruh jalan dia. Ini perintah pertama adalah berdakwah. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu patuh. Kendati pun dibakar, siap. Ya. Jadi Ibrahim kelebihannya ketika ada perintah, dia lakukan. Dia masyarakat diri.
0: Ibarat Allah. Kata kalau di zaman sekarang itu ya, diperintah itu siap.
1: Siap. Kayak tentara polisi, siap.
0: Pokoknya apapun kondisinya.
1: Apapun itu resikonya, urusan di belakang.
0: Tidak bisa.
1: Ya,
0: siap.
1: Ya. Siap. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim itu diusir oleh Raja Namrud dan termasuk orang tuanya, dia berjalan ke Palestina. Di Palestina itu kan ada sejarah Kanaan. Kanaan itu adalah anak-anak Nabi Nuh yang juga dia ingkar kepada Allah. Itu Kanaan artinya itu Palestina sekarang.
0: Kanaan.
1: Itu bahasa dulu, bahasa Babilonia itu bahasanya itu adalah Kanaan, ya. Negara antara Turki dan Iran sekarang. Kalau Kanaan istilah kita sekarang Palestina. Di berjalan dia dari, coba lihat dua negara dia, dari Turki, Iran, lantas berjalan ke selatan di Kanaan, itu Palestina sekarang.
0: Kanaan.
1: Berapa jaraknya itu? Jaraknya jauh sekali, berhari-hari, berbulan-bulan. Ya, dia berjalan melewati hutan belantara, kemudian sungai Tigris dan Efrat yang begitu panjang. Sampai di sana dia berada di Palestina sekarang. Makanya Palestina itu menjadi apa namanya, kota yang luar biasa setelah Mekah. Di situ 7 tahun dia berada di situ. Waktu itu berjalan antara 3 orang dengan dia. Yang pertama adalah istrinya, dikasih kawin dulu, namanya Siti Sarah. Siti Sarah itu cantik, ibu juga cantik.
0: Masya Allah.
1: Jadi wanita-wanita yang cantik dan cantik akhlaknya itu luar biasa. Dikawinkanlah oleh keluarganya, baru bersama keponakannya untuk mendampingi, namanya Nabi Lut. Jadi Lut itu menjadi nabi nanti, keponakannya dia atau menjadi Nabi Lut. 3 orang itu berjalan ya sampai ke Palestina. Di Palestina 7 tahun ya berada.

0: Ibrahim itu ketakutan pada raja itu, ditanya oleh Raja Firaun, wahai Ibrahim siapa ini? Karena cantik istrinya, dia ketakutannya akhirnya dia berbohong. Maka satu-satunya Nabi yang tidak pernah berbohong adalah Rasulullah SAW. Kalau Ibrahim pernah berbohong, karena ketakutan pada Raja Firaun. Kalau Nabi itu gelarnya Al-Amin, kalau Nabi Muhammad tak pernah berbohong satu kali pun, itu kehebatan Muhammad itu. Tanya apa? Nah, ketika mau diganggu istrinya, ada semacam gunung kecil yang menghalangi antara Fir'aun dengan istrinya. Jadi Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh Allah, semacam sekarang itu adalah CCTV lah begitu. Ya. Ya, yang memperlihatkan dia bahwa, atau televisi diperlihatkan bahwa aman kau punya istri, kata Allah. Jadi aman kalau iman dan amal itu ada, insya Allah aman itu. Nah, setelah itu, sudah tiga kali, Fir'aun, dia tanya ulang, Ibrahim, siapa sesungguhnya ini? Dia bilang, sebenarnya ini ada istriku. Dihadiahkanlah seorang wanita sebagai pembantu istrinya, namanya Siti Hajar. Ini menarik ceritanya. Siti Hajar bagaimana nanti menjadi masalah ke depan dengan dia, kan? Nah, setelah itu pulang kembali ke dia tidak tenang. Dia berjalan, tukang jalan dia. Nah, jalan lagi dari Mesir ke Palestina. Sampai di Palestina, sudah berapa negara itu? Sudah 4 negara dia injak, kan? Dia Turki, Iran, kemudian Palestina, baru Mesir, 4 negara dia jalan. Setelah itu sampai di sana, dia sudah berumur 87 tahun. Belum ada anak. Okay. Nah, itu ingat, anak itu buah hati belahan jantung bagi orang tua. Saya ini ibu, alhamdulillah ditakdir oleh Allah banyak anak, 8 anak.
1: Masya Allah. Nah,
0: 8 anak, cuma satu istri.
1: Masya Allah.
0: Jadi istri tidak ditambah, tapi anak ditambah,
1: anak
0: gitu
1: yang
0: ya.
1: Ditambah ya.
0: Jangan terlalu
1: yang hebat itu adalah ibunya.
0: Ibunya. Ibunya. Ya. Nanti kita satu lagi kali waktu kita akan bicara ibu itu hebat. Di mata saya tidak ada yang paling hebat. Betul. Ya, ibu yang pertama di atas dunia. Nanti kita bicara lain kali.
1: Insya Allah itu. Nanti saya yang ketemu dengan Bapak ya.
0: Akhirnya begini, supaya mengakhiri ini, supaya kita diskusi dengan ini para pendengar. 87 tahun umurnya tidak punya anak. Orang tidak punya anak itu, dia itu selalu rindu sama anak. Maka dia berdoa. Ini doanya bagi orang-orang yang mandul. Saya kasih doanya. Rabbi habli minas soli. Ya Rabb, wahai Tuhanku, beri aku seorang anak, termasuk anak yang soleh. Maka Siti Hajar pun, Siti Sarah pun selalu gelisah dia. Memang saya tidak bisa lagi melahirkan anak. Akhirnya dia begini aja, Ibrahim, kau kawin ulang.
1: Menikah ulang.
0: Jadi poligami itu boleh, tetapi bukan sunnah ya, bukan wajib. Tapi nanti kita cerita itu tentang itu ya.
1: Kayaknya lain segmen.
0: Lain segmen itu ya, supaya nanti menarik ini, Pak. Akhirnya menikah lah. Tapi begini, saya mau cari perempuan ya untuk kamu, tapi yang supaya saya bisa atur. Nah, gitu. Bisa enggak apa-apa aku kawin lagi, tapi saya harus cari dia supaya saya bisa atur dia. Dia suruh kawin lagi dengan pembantunya, namanya Siti Hajar. Nah, kawinlah Siti Hajar dengan Ibrahim. Singkat cerita, setelah menikah lahir seorang anak, namanya Ismail. Ismail itu adalah anak yang ganteng sekali Ismail. Setelah dapat anak, tentu saja 80 tahun tidak punya anak, dia senang pada anak selalu dengan istri kedua. Bertengkarlah di sini. Jadi kalau poligami itu pasti bertengkar antara pertama dan kedua itu. Nah, katanya orang ya, nanti tambah lagi, kata baru tiga baru aman sedikit. Setelah ditambah banyak kata baru aman, katanya saya tidak berani jangan di situ. jadi kembali, setelah itu dapat anak, dicoba lagi dia. Ibrahim, anakmu ini dan istrinya bawa kemana? Ke Hejaz, kalau bahasa dulu sekarang namanya adalah Mekah. Dibawalah ke Mekah, berjalan berhari-hari, berminggu-minggu di sana. Setelah sampai di sana, dia, Ibrahim, kau tidak boleh ada lagi sini. Kau kembali ke Palestina, kata Allah. Patuh dia, pasrah dia. Setelah 13 tahun menanti kapan mau lihat lagi anak istri, ya disuruh 13 tahun. Setelah 3 tahun boleh kau kembali lagi ke Mekah lihat anak istri. Pada saat sampai kembali sana, singkat cerita, Ibrahim sembelih kau punya anak. Nah, coba lihat. Karena perintah itu Ibrahim, bayangkan sudah tidak punya anak, dikasih anak, pisah lagi dengan anak, setelah ketemu anak, sembelih kau punya anak.

0: dari segala perintah yang ada itu kayaknya perintahnya belum ada yang enak gitu ya.
1: Tidak ada yang enak. Jadi kayak memang perintah itu hampir tidak ada yang enak-enak, yeah. Tapi pada akhirnya enak. Kalau larangan selalu enak-enak awal, tapi pada akhirnya hancur ya itu. Hati-hati. Akhirnya apa? Dah suruh sembelih. Dia sembelih anaknya. Jadi itu Ibrahim itu ada perintah, tidak ada tawar menawar. Nah, sama dengan Rasulullah itu, kalau ada perintah, tidak ada tawar menawar. Cuma bedanya Ibrahim dengan Nabi Muhammad, Ibrahim pernah berbohong satu kali, tapi Muhammad tidak pernah berbohong. Jadi Ibrahim itu kepatuhan dan kepahaman kepada Allah itu luar biasa. Maka itu dia diabadikan oleh Allah ada tiga. Dalam sholat, nanti bacaan sholat pada awalnya dan akhir sholat. Nah, kita baca dalam sholat. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fatara as-samaa'a. Itu pernyataan Ibrahim sampai akhir itu. Allah kasih maksud dalam sholat itu. Baru pada akhirnya akhir sholat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu maksud Ibrahim. Maksud dalam sholat. Ya. Namanya dia, ucapan dia. Dan pada saat kurban nanti juga amal dia menyembeli anaknya. Itu kemudian haji, maksud lagi dia, seluruh perilaku dia adalah. Tapi yang mulai menarik lagi Bu, kita lihat. Itu di Ka'bah ada tiga di sana itu yang diabadikan oleh Allah. Pertama adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah tempat di mana Ismail itu dibaring kalau ibunya, ditidur oleh ibunya, dia bermain di situ. Itu Hijr Ismail untuk mengenang Ismail pada masa-masa kecilnya. Nah, nanti satu saat saya analisa ini supaya nanti itu jangan sampai anak-anak itu menjual harta warisan dari orang tuanya. Tidak boleh. Harus dipelihara, dikembangkan itu. Nanti satu saat, tidak waktu ini. Yang kedua ada namanya Makam Ibrahim. Makam itu kakinya Ibrahim, telapak kakinya. Kenapa diabadikan? Dia kuat jalan. Kuat jalan menjalankan perintah Allah. Maka diabadikan kakinya. Sedangkan itu ada namanya apa tuh? Hajarul Aswad. Ya. Itu adalah rahim seorang perempuan. Diabadikan rahimnya seorang apa itu? Siti Hajar. Ya. Kalau rahim rahim seorang perempuan itu dahsyat. Di situ manusia diabadikan oleh Allah situ. Ya, sure. Kalau ibu, kalau anak-anak kepada ibunya peluk ibunya, cium, sujud di telapak kaki. Di telapak kaki itu ada surga yang Allah titipkan. Jadi nanti saya mau cerita, ibu adalah dahsyat. Bayi dengan ibu itu dahsyat. Bagaimana nanti air zam-zam tumbuh di kakinya Ismail satu saat. Kita cerita tentang kerja keras. Bagaimana ibu, wanita dan bayi itu dahsyat. Nah, sekarang orang kan banyak lari dari bayinya. Nah, padahal itu bayi itu tidak ada yang paling hebat dari dunia kecuali bayi. Bagaimana bayi bisa menghentikan itu lumpur apa itu likuifasi di Patobo itu, yeah. Ketika ada bayi 8 itu berhenti seperti rem mati itu lumpur itu. Kenapa ada bayi? Bagaimana itu air jam-jam bisa tumbuh karena di kakinya Ismail ada sesuatu yang hebat. Nah, bagaimana analisanya di ke depan kita menganalisa ini Makam Ibrahim, Hijr Ismail, kemudian Hajar al-Aswad, kemudian air jam-jam dan lain sebagainya. Kenapa bisa muncul? Ini karena Ibrahim dan keluarga. Mungkin demikian barangkali kita untuk segmen ini, nanti ke depan kita cerita itu tentang itu. Saya mungkin nanti kalau ada waktu ya kapan-kapan lah. Ya mudah-mudahan ibu sebagai pernah untuk mendampingi untuk apa ke segmen selanjutnya ke depan. Terima kasih, kita mungkin mau diskusi dengan okay. Pendengar,
0: baik. Assalamualaikum. Pendengar, ada beberapa hal yang menjadi poin penting kita setelah apa yang sudah disampaikan sebagai pembuka dan juga pemberi pemahaman ya kepada kita mengapa topik kepatuhan dan juga kepasrahan Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarga terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ini diangkat gitu ya. Karena memang sesuai dengan momentumnya memang ya. Kemudian juga banyak hal yang kita istilahnya pesan-pesan untuk kehidupan kita di masa kini ataupun juga masa yang akan datang ya. Apa makna kepasrahan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ya dalam membuktikan keimanannya, kemudian juga sudah disampaikan bagaimana kepasrahan seorang Siti Hajar ya yang tentunya harus berpisah gitu ya dengan suami tercintanya. Dan kenapa keluarga Nabi Ibrahim ini sering dijadikan contoh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga sudah dijelaskan oleh Pak Dokter tadi ya. Nah, ada pertanyaan ini Pak Dokter. Bagaimana ini cara meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam di kehidupan yang modern saat ini. Kita tahu bahwa ada beberapa hal yang menjadi kondisi ya, kondisionalnya ini tidak seperti yang ada pada saat zaman Nabi gitu ya. Banyak hal-hal, jangankan kita mau berkurban ya, kurban hewan ya, kurban perasaan saja kadang-kadang bikin masalah ini Pak Ustadz. Jadi boleh disampaikan dan juga boleh diberikan pencerahan untuk pertanyaan yang dari pendengar kita melalui line WhatsApp di 0811. Sekali lagi ya, kami tidak membatasi, jika Anda ingin menelpon secara langsung boleh-boleh saja ya. Silahkan Anda bisa memberikan pertanyaan Anda. Dan kita kembali lagi ke pertanyaan ya Pak Ustadz. Bagaimana cara meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam di kehidupan modern saat ini, teman-teman?
1: Ini menarik ini. Saya tidak tahu siapa yang bertanya ini. Jadi menarik begini, bagaimana caranya meneladani ya tentang kepatuhan dan kepasaan Ibrahim ini kepada perintah Allah pada kondisi sekarang. Jadi begini, kalau Nabi Ibrahim itu kita lihat sampai dia menyembelih anaknya kan, menyembelih anaknya, dia lakukan semua perintah Allah, itu kehebatan Ibrahim. Anda perintah laksanakan, tidak ada rewel gitu. Nah, dia lakukan. Nah, bagaimana itu? Tidak mungkinlah kita sekarang diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak ya, atau suruh jalan jauh kemana-mana seperti Ibrahim, tidak mungkin. Yang kita harus lakukan kepatuhan kepasrahan, paling tidak itu dalam hidup kita ini sehari-hari dengan azan dikumandangkan. Itu sebenarnya sholat itu di situ intinya. Dengar azan dikumandangkan, patuhlah. Nah, itu. Jadi kalau ada orang dengar azan sekarang itu untuk prakteknya. Dengar azan patuhlah. Ayo, ada perintah Allahu Akbar, Allahu Akbar, diingatkan kepada yang beriman itu Allah yang Maha Besar. Di depanmu itu kecil. Apakah pekerjamu, apakah rajamu, presiden, kecil itu ya. Allahu Akbar itu berulang itu. Apa diingatkan kepada siapa? Orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Makanya itu suara azan itu suara itu. Nah, itu coba lihat. Hayya 'alas shalah. Mari sholat. Pada saat itu kalau dipanggil mari, patuhlah. Jangan diam di situ. Apalagi bengong situ cerita-cerita. Hayya 'alas shalah, mari kata Allah. Mari melaksanakan sholat. Mari kemana itu? Ke masjid. Patuhlah. Dengar azan dikumandangkan, patuhlah kepada Allah. Ya Allah, hamba patuh. Datanglah di masjid, itu namanya patuh. Kau dipanggil ke sini, datang. Jangan tidak datang, tidak patuh namanya kau tidak datang. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Ya, menuju kemenangan di mana? Dipanggil, hei, mari ke sini, menuju kemenangan kemana? Ke masjid. Orang masuk masjid menang, orang di luar masjid kalah. Nah, itu. Kalau saya analisanya, itu saya biasa sampaikan ceramah atau khutbah. Kalau orang yang sholat di luar masjid, jangan pernah sholat kecuali dalam tiga hal. Kita dalam bepergian, sakit atau perang di luar masjid. Selain itu tidak boleh seorang muslim, bukan muslimah ya, kalau perempuan boleh, boleh sholat di rumah, boleh sholat. Tapi seorang muslim yang laki-laki harus di masjid. Coba cari Nabi itu pernah nggak sholat di luar masjid? Kenapa perintah Allah? Hei, mari, itu patuh namanya. Mari kemana? Ke masjid, patuh. Datanglah di masjid, itu patuh namanya. Sampai di masjid apa? Bersama-sama, ini pasrah namanya. Angkat tangan. Kita itu Allah itu angkat tangan. Ya Rab, kami pasrah, kami hamba. Engkau Tuhan. Jadi kalau ada orang angkat tangan begini, itu berarti dia sudah pasrah, kasihan jangan diganggu. Ya kalau kita mau berkelahi dengan orang, kau mama apa angkat tangan, berarti dia sudah pasrah, kasihan. Jadi kalau begitu dipanggil itu patuh datang, pasrah itu adalah ini Allahu Akbar. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Berjamaah kita hebat. Baru ruku dan sujud itu hebat. Itu namanya meneladani daripada ya, Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim itu apapun perintah laksana. Ini menariknya Bu.
0: Contohnya ini. Tidak susah.
1: Tidak gitu susah.
0: Ya. Ini contoh yang setiap hari ya. Dalam sehari lima waktu kita diberikan contoh. Itu aja dulu mungkin itu PR-nya kali ya. Itu dulu PR-nya yang harus diselesaikan. Bagaimana kita bicara soal kepatuhan, bagaimana cara kita merespon ketika ada azan.
1: Ketika ada azan. Okay. Ya. datang laksanakan perintah itu. Patuh dan pasrah, ruku dan sujud, hebat itu. Dan ingat Bu begini, kalau ada perintah, ya seberat apa perintah laksanakan. Sebab semakin berat perintah itu, semakin besar hikmah di dalam. Masuk saja dulu. Sama yang tadi suruh sembli anak, sembli aja dulu. Nanti ada itu. Setelah itu rupa tidak begitu. Allah cuma uji. Ya. Kalau misalnya bangun malam, sholat malam, kalau kita sakit, bangunlah. Mati saat tidak mati itu, sembuh nanti itu. Begitu ini takut sama air, takut sama malam, takut. Tidak, ada perintah, ada Allah dalam. Kalau begitu, begini prinsipnya Ibu. Ada perintah, laksanakan, rasakan, baru pikirkan. Jangan dipikirkan dulu. Ada perintah, ini kesalahan kita orang modern, maka rewel kita. Ada perintah, pikirkan salah itu. Ikuti Nabi Ibrahim. Ada perintah, laksanakan, rasakan, baru pikirkan. Pikirkan di belakang. Tapi sebaliknya, ada larangan, jangan lakukan, rasakan, baru pikirkan. Itu namanya, ada perintah, janganlah itu. Tinggalkan, baru rasakan. Ternyata dengan meninggalkan larangan ini, ternyata dahsyat. Begitu. Misalnya sekarang misalnya selingkuh. Selingkuh kan enak. Nah, jangan. Ternyata membuat hati kita tenang, keluarga kita tenang. Itu rasakan, itu pikir. Ternyata ya, kalau perintah itu, ya itu dahsyat. Memang susah awalnya, tapi pada akhirnya mengenakan, menyejukkan, mengharmoniskan gitu. Tapi ada larangan, kalau kita tinggalkan, oh tenang kita punya, tenang kita keluarga, selamat kita. Itu Nabi Ibrahim. Itulah Nabi Muhammad, ikuti itu. Maka kenapa dunia modern kacau balau saat sekarang? Kenapa? Ada perintah, kurang dilaksanakan. Diskusikan dulu. Ada larangan, dilakukan. Selingkuh yang marah sekarang luar biasa kan? Akhirnya kacau balau keluarga, kacau balau negara, kacau semua itu. Kalau begitu, menariknya, ada perintah seperti Ibrahim, laksanakan, sekecil apapun. Ya, ada larangan tinggalkan. Saya kira itu ya caranya, itu sederhana ya dalam hidup.
0: Iya.
1: Ketemu jadi, dengan orang misalnya senyum, assalamualaikum itu perintah. Iya. Senyum itu adalah
0: ibadah.
1: Ibadah. Jadi ibadah yang paling murah itu adalah senyum.
0: Iya.
1: Tapi cinta jangan dibagi.
0: Oh.
1: Nah, gitu. Jadi senyum di apa? Diberi pada semua.
0: Boleh dibagi
1: orang.
0: Ya.
1: Boleh dibagi, tapi
0: kalau cinta
1: jangan.
0: Tidak boleh dibagi. Gitu.
1: Cukup
0: okay.
1: Satu.
0: Cukup satu ya, Masya Allah, tabarakallah.
1: Begitu.
0: Nah, kemudian dari kepatuhan Nabi Ibrahim, semoga yang bertanya ini juga sudah bisa memaknai ya. Dan mungkin ini adalah contoh yang paling mudah ya, mudah untuk kita praktekkan. Tapi apakah ada niat kita untuk berubah itu kembali lagi
1: kepada yang bersangkutan
0: ya. Insya Allah ini bisa menjadi sebuah pencerahan yang benar-benar membuka pikiran kita dan juga menambah keimanan kita ya. Apa hubungan antara kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ibadah kurban yang dilakukan umat Islam? Itu tadi sudah dijelaskan juga ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, kalau Anda tidak menyimak dari awal, tenang ya, nanti bisa memutar ulang tayangan YouTube ini karena hari ini live ya. Jadi bisa memutar ulang nanti tayangan ulangnya ya. Nah, kemudian bagaimana menjaga keimanan kita ketika menghadapi ujian berat seperti yang dialami keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Walaupun mungkin saat ini kalau kita bicara soal ujian itu kan beda-beda tingkatannya nih Pak Dokter ya. Ada yang diuji karena urusan ekonomi ya. Ada yang diuji masalah pekerjaan. Kemudian ada banyaklah pokoknya ujian-ujian itu ya. Tapi bagaimana kita istilahnya menjaga keimanan kita ketika menghadapi ujian, seperti juga ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Silahkan pencerahannya Pak Dokter.
1: Ya, jadi begini, hidup itu ujian. Dunia ini tempat ujian. Jangan merasa tidak diuji. Jangan merasa mau nyaman terus.
0: Sudah pasti kalau di dunia ini akan diuji ya.
1: Uji. Jangan, sama dengan begini. Kalau Anda berani masuk sekolah, beranilah diuji nanti. Gitu. Jadi anak-anak sekolah itu diuji dia. Mahasiswa saya itu, gitu. Apalagi pada ujian meja kita serang dia. Sumpet dia. Kalau begitu, untuk menentukan kelulusan atau tidak dia, nanti ujian. Diuji itu. Karena dia, apakah mampu dia mempertahankan ilmu dan gelarnya ini. Baru dikasih. Itu berat. dunia ini dari seluruh 6 alam, alam kandung, alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, padang mahsyar dan seluruh neraka, penentunya di sini. Jadi tempat seluruh tempat 6 itu hanya di sini ujiannya. Nah, kalau kita lolos sini, loloslah kita selanjutnya. Kalau tidak lolos sini, tidak lolos selanjutnya. Ujian itu seluruhnya hidup itu ujian. Ya, saya sebagai dekan diuji. Apakah saya menjalankan amanah sebagai istiqamah atau tidak? Sebagai amanah Allah, saya akan menjalankan ibadah. Miskin ujian, kaya ujian, pejabat ujian, rakyat ujian, seluruh ujian. Yang enak ujian, yang susah ujian, seluruh ujian. Apakah hamba ini ya istiqamah dengan iman atau tidak? Maka ikuti Nabi Ibrahim itu, apapun ujiannya istiqamah dengan iman. Maka itu dalam menghadapi ujian ada senjatanya. Senjatanya apa? Wasta'inu bisabri wasalah. Itu senjatanya. Maka pegang ini. Hidup adalah ujian. Maka senjatanya apa? Namanya ujian itu. Namanya ini perang kita ini. Perang kita, senjata kita ada dua. Wasta'inu bisabri wasalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Ada sesuatu, sabarlah. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan, sabar dalam menjalankan ibadah, sabar juga ketika diuji-uji dan yang lain. Maka itu dalam hal itu enak seorang muslim itu kalau memahami itu. Maka hidup ini begini, sabar kan tidak ada batasnya. Memang kalau begini kita manusia ada batas begitu kok. Pokoknya itu minta kepada ya Allah sabarkan hamba. Misalnya kita dalam tidak ada uang. Jangan terlalu resah kalau tidak ada uang. Karena ada Allah. Rezeki itu bisa Allah tumbuhkan di mana-mana. Allah, kita lagi diuji sama Allah itu. Banyak masalah itu diuji sama Allah. Maka senyumlah. Kenapa? Itu Bu. Ketika kita diuji dengan kesengsaraan itu, Allah mau lihat. Sama dengan Ibrahim tadi, di sembelian nanya. Mau lihat berjalan atau tidak. Maka di situ indahnya. Pada saat itu yakinkan diri, pasti ada Allah di dalam. Jalani saja. Coba lihat ayat fa inna ma'al yusri yusran inna ma'al yusri yusran. Bersama maknanya kan begini, kalau ada sulit ada mudah, ada senang ada susah, ada susah ada senang. Jadi maaf begini ya. Yakin saya, seorang muslim itu dengan imannya dia selalu terhibur dia. Apapun terjadi terhibur dia. Kenapa? Selalu mengatakan bahwa tidak mungkin Allah lari dari hamba. Dari itu ketika pada diuji gitu sabarlah. Dan pada saat seperti itu selalu dekat sama Allah. Bagaimana caranya? Jalan ke ibadah, sholat, bangun malam. Semakin berat ujian, semakin di dalam itu ada hikmah yang luar biasa. Maka bangunlah tengah malam, jam-jam 1, jam 2, jam. Jangan terlalu banyak tidur. Coba biasakan bangun malam jam, kalau orang kita dunia modern jam 3 lah bagus. Jangan juga bagus jam 4. Saya kebiasaan saya.
0: Udah mepet subuh ya, Pak.
1: Itu enggak enak tuh. Kalau bangun enak sekarang jam 3.
0: Jam 3 ya. Tengah-tengah ya.
1: Iya, makanya itu hidup itu dibagi. Malam yang kita kerja sholat tahajud, siang yang kita kerja atau sholat tepat waktu di masjid. Itu indah itu. Kalau itu jadikan sebagai kebiasaan. Kebiasaan sama ada orang merokok, mohon maaf, orang merokok habis makan pasti merokok begitu. Ikuti itu, kebiasaan itu. Pokoknya dengar azan masuk masjid, tengah malam bangun jam 3. Makanya tidur cepat Bu, jangan tidur lama.
0: Itu dia.
1: Tidurnya jam berapa yang enak? Yang paling enak itu adalah jam 9. Maka Nabi habis sholat Isya itu program tidur.
0: Tidur ya.
1: Baru dia bangun cepat. Nggak pernah Nabi bangun jam 4.
0: Baik.
1: Gitu? Ya. Bangun rata-rata jam 1, jam 2, jam 3 sekitar itu. Sepertiga akhir malam, itu. Nah itu makanya itu dua senjata. Sabar, sholat. Aman itu.
0: Aman itu ya. Baik, dan yang paling terakhir nih Pak Ustadz, karena kita sudah menuju ke akhir dialog kita, pesan utama dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling relevan untuk kehidupan masyarakat saat ini apa ya?
1: Yang saya lihat yang kita abaikan saat sekarang, kita saya sering khotbah dan ceramakan adalah sholat. Tadi sholat. Senjata.
0: Ya.
1: Senjata hidup wasta'inu bisarbi wassalam. Jadikan sabar dan sholat sebagai
0: kunci
1: hidup. Kalau begitu, yang paling berat sekarang kita lakukan sholat istiqamah di masjid. Dengar azan dikumandangkan, larilah ke masjid. Itu namanya patuh, teladan Ibrahim. Baru pasrah bersama-sama, angkat tangan bersama-sama, Allahu Akbar, ruku sama-sama, sujud bersama, itu hebat. Teladan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Rasul itu. Itu aja dulu ya dalam hidup. Kalau istiqamah, bangun malam. Nabi itu bangun malam itu enggak, sholat malam bagi Nabi wajib, tapi kita sunnah muakkad, enggak pernah ditinggalkan. Percumbuhan yang paling indah dengan Allah adalah tengah malam. Menurut saya sudah merasakan nikmat hidup. Sudah beristri, 8 anak, sudah ini jadi pejabat dan sebagainya. Yang paling enak memang itu tidak ada duanya, malam. Bangunlah malam itu keheningan malam, bercumbu rayu dengan Allah, minta kepada reng-reng kepada. Di situ indahnya hidup itu, nikmatnya hidup, sejuknya hidup, damai hidup di situ. Di situlah kunci daripada hidup. Nanti satu saja kita bahas tentang sholat, geraknya sholat itu geraknya dunia dan isinya, geraknya itu kosmos, geraknya darah manusia itu mengikuti jam-jam sholat. Ternyata sholat itu adalah kunci dunia akhirat. Nah, kita membahas, memang banyak ini yang kita membahas.
0: Ini kayaknya banyak deh topik-topik yang kayaknya topik-topik harus menarik di ini ya, yang ini dibahas ini ya. Oke, okay. Insyaallah nanti kita akan jadwalkan. Baik, terima kasih Pak Dokter sudah berbagi ilmu dan juga memberikan pencerahan kita di awal pagi hari ini. Dan insyaallah perbincangan hari ini tentang teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya ya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini penuh hikmah tentunya, kita bisa belajar bagaimana keimanan itu bukan hanya diucapkan.
1: Tapi
0: dibuktikan dengan kepatuhan itu tadi ya, keikhlasan dan juga pengorbanan.
1: Betul. Cinta itu butuh pengorbanan, kita butuh pembuktian gitu.
0: Iya, insyaallah Idul Adha kita tidak hanya hadir dalam ibadah kurban, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi bagaimana kita ikhlas, sabar, kemudian juga menempatkan Allah Subhanahu wa taala di atas segala kepentingan kita di duniawi ini. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya Pak Dokter. Masya Allah, tabarakallah. Saya mendapatkan begitu banyak pencerahan di subuh hari ini. Saya tadinya tuh di awal pada saat datang ke studio, aduh, melawan dinginnya angin, itu, kemudian itu mata ini udah mulai sepet-sepet gitu ya. Dengar hal-hal seperti ini yang berisi seperti ini, padatnya kayak daging kurban ini kayaknya ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya Pak Dr. Adam MPD MSc ya, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan juga Komunikasi Islam UIN Dato' Karama Palu. Dan baik pendengar program A1 dan juga pemirsa official YouTube, demikianlah untuk Mutiara Pagi Islami kerjasama FDKI UIN Dato' Karama Palu yang terselenggara untuk hari ini. Selamat merayakan Idul Adha. Semoga keberkahan, kedamaian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita semua tentunya. Amin ya rabbal alamin.

Lah kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 4 Saripati Maju yang turut disiarkan melalui Pro 1 RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Terima kasih dan sampai jumpa.

Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir. Kenapa? Ya melindungi semua. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu saja kok repot.

0: Hei, kenapa kasihan mukamu murung begitu, Ronga?
1: Iya, Rani, saya ingin pulang kampung.
0: Bukannya sekarang lagi masa pandemi COVID?
1: Tapi, Rani, saya kangen sama ibu.
0: Ya, usah pulang deh. Kalau kau mau pulang, kasihan ibumu. Orang tua itu rentan dengan virus COVID-19. Terus kalau sudah sampai di kampung, kau harus isolasi mandiri juga. Saranku, tak usah kau pulang. Sekarang mana HP-mu? Kita video call ibumu.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, nak.
1: Ibu sehat?
2: Iya, nak. Alhamdulillah, sehat. Oh, ada Rani juga rupanya. Apa kabar, nak Rani?
0: Alhamdulillah, Rani baik juga, Bu. Tadinya, Dedi itu mau pulang. Tapi Rani larang. Karena lagi masa pandemi, Bu.
2: Oh, kalau sama ibu, kan bisa telepon atau video call seperti ini.
3: Kasih sayang ibu selalu ada dan melekat dalam diri kita kapanpun, dimanapun, pada situasi apapun.

Be positif. Jadi jangan biarkan rasa malas menguasai hari-hari kita ini ya. Awali pagi dengan senyuman, rasa syukur dan keyakinan bahwa setiap hari selalu membawa kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Sekecil apapun itu, tentunya langkah hari ini tetap berarti jika dilakukan dengan niat yang baik ya. Hari Raya Idul Adha ini mengajarkan tentang keikhlasan ya, pengorbanan ya, kepedulian. Semoga nilai-nilai itu terus hidup dalam keseharian kita, baik rumah, di tempat kerja maupun di tengah masyarakat. Dan yang paling penting, sampai sebesar harga pura-pura, tetap jaga kesehatan ya. Jadi tetap jaga kesehatan setelah menikmati berbagai hidangan khas lebaran ya. Jangan lupa imbangi dengan air putih yang cukup ya, istirahat yang teratur dan aktivitas yang menyehatkan ya, menyehatkan tubuh. Karena tubuh sehat adalah kunci untuk tetap produktif dan bahagia. Semangat menjalani hari-hari ya di hari ketiga ini. Semoga pagi ini penuh berkah, rezeki yang lancar, hati bahagia, dan tentunya kesehatan selalu menyertai kita semua ya. Sampai jumpa secara Argo Prapura. Saya Arif Lahubo. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali lagi Antekomipura di hari ini, di hari ke-29 di bulan Mei di tahun 2026 ya. Ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda di program Nuapa Kariba Palu ini. Jadi untuk Komiupura ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Ante aku Arif Lahubo tentunya di dengan berbagai program ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun ke

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Oke, baik, sampai sini taruh kupura-pura. 35 menit bergeser dari pukul 6 di pagi hari ini. Dan untuk informasi di awal ini adalah di mana Masjid Agung Baitulrahim Lolo Palu sembelih 6 ekor sapi ya. Jadi dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Agung Baitulrahim Lolo Palu melaksanakan pemotongan hewan kurban selama 2 hari yang dipusatkan di halaman masjid ya. Pada hari pertama pelaksanaan panitia kurban menyembelih sebanyak 3 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Sementara untuk hari kedua yang dilaksanakan pada Kamis 28 Mei 2026, panitia kembali melakukan penyembelihan 3 ekor sapi ya. Jadi daging hewan kurban tersebut nantinya akan disalurkan kepada masyarakat di wilayah Lolo Kota Palu. Proses pembagian dilakukan menggunakan sistem kupon yang telah dibagikan sebelumnya kepada masing-masing ketua RT di sekitaran kawasan Masjid Agung Baitulrahim Lolo Palu. Dan anggota panitia sekaligus juga penyembelih hewan kurban, Deden Mariadi mengatakan seluruh proses penyembelihan dilakukan sesuai syariat Islam dan memperhatikan aspek kebersihan serta ketertiban pelaksanaan. Dan alhamdulillah pelaksanaan pemotongan hewan kurban tahun ini berjalan lancar ya. Daging kurban akan dibagikan kepada masyarakat melalui sistem kupon yang telah disalurkan kepada RT di sekitar masjid agar pembagian lebih tertib dan merata ya. Deden yang juga merupakan anggota juru sembeli halal atau juleha menambahkan proses penyembelihan dilakukan dengan standar halal yang baik sehingga daging kurban dapat diterima masyarakat dalam kondisi layak dan higienis. Jadi pelaksanaan pemotongan hewan kurban di halaman Masjid Agung Baitulrahim Lolo Palu juga mendapat antusias dari warga sekitar yang turut membantu proses penanganan dan distribusi daging kurban kepada penerima manfaat. Jadi melalui kegiatan kurban ini, pihak masjid berharap semangat kebersamaan, kepedulian sosial dan berbagi kepada sesama dapat terus terjalin di tengah masyarakat Kota Palu, khususnya di wilayah Lolo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai jumpa secara Argo Prapura. Masih kita lanjutkan kembali ya. Haji Ahmad Ali berbagi korban bersama warga Lolo ya. Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia, Haji Ahmad Ali menyalurkan satu ekor sapi kurban di Masjid Agung Baitulrahim Lolo Palu dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut disembelih bersama hewan kurban lainnya di halaman Masjid Agung Baitulrahim Lolo Palu pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2026. Dan dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar melalui sistem kupon yang telah disalurkan kepada ketua RT setempat. Salah satu panitia kurban, Dede Mariadi, mengatakan bantuan hewan kurban dari berbagai pihak menjadi bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Di mana ia juga mengatakan, kami bersyukur karena tahun ini banyak pihak yang ikut berkurban, termasuk Bapak Haji Ahmad Ali yang menyerahkan satu ekor sapi untuk masyarakat sekitar Masjid Agung Baitulrahim Lolo Palu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ren, makan siang yuk.
2: Aku traktir deh.
3: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Kereta pemelanan sampai subuh syaratku pura-pura. Polda Solsengah sembeli 139 sapi dan 20 kambing di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Rumba menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2006 Masehi. Kepolisian daerah Polda Solsengah menggelar ibadah penyembelian hewan kurban secara serentak 27 Mei 2006. Pada tahun ini total hewan kurban yang berhasil dihimpun dari seluruh jajaran Polda Solsengah mencapai 139.

serta para donatur lainnya. Dari total keseluruhan tersebut, Satuan Kerja Markas Komando Polda Sulawesi Tengah menyumbang sebanyak 55 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Sementara itu untuk Satuan Wilayah atau Polres Jajaran menyumbang sebanyak 84 ekor sapi dan 17 ekor kambing. Kompol Andi Saiful juga menegaskan bahwa seluruh hewan kurban yang disembelih telah melewati uji kelayakan dari instansi terkait dan pihaknya juga memastikan bahwa seluruh hewan telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh tim dari Dinas Peternakan dan secara resmi dinyatakan sehat serta layak kurban. Kareba kaupuna sampai subuh sararku pura-pura seputar Piala Dunia. Riumba informasi Piala Dunia kali ini, sejarah trofi Piala Dunia FIFA kabarnya pernah dicuri. Riumba sampai subuh sararku pura-pura, trofi Piala Dunia menjadi salah satu simbol paling ikonik dalam dunia olahraga. Di balik kemegahannya, trofi tersebut ternyata memiliki sejarah panjang yang penuh cerita dramatis, mulai dari pencuri hingga disembunyikan saat Perang Dunia II. Melansir FIFA, trofi pertama Piala Dunia diperkenalkan pada tahun 1930. Saat itu FIFA menggelar turnamen perdana di bawah kepemimpinan Presiden FIFA, Jules Rimet. Awalnya trofi tersebut diberi nama Victor sebelum akhirnya berganti menjadi Jules Rimet Trophy. Hal itu untuk menghormati sosok yang berjasa menghadirkan Piala Dunia. Dan trofi itu dirancang oleh pematung asal Prancis Abel Lafleur. Desainnya menampilkan naik Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani kuno yang sedang mengangkat piala. Trofi tersebut dibuat dari perak sterling berlapis emas dengan alas batu lapis lazuli. Uruguay menjadi negara pertama yang mengangkat trofi tersebut setelah menjuarai Piala Dunia 1930. Sampai sebesar aku pura-pura biasa mau karibas alat inti papi itu hantai aku harus lo hubung.

0: Umi Rara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa RRI Palu.
1: Pro Ampa RRI Palu.
0: Siopa Pitu 5 FM. Suara Budaya Tampa.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu. Nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada yang bisa dibantu, Tua?
2: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya Tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
1: Pernah jatuh HP-nya, Kak Tua?
2: Lupa juga, Tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
1: Tua, sudah saya cek ini HP-nya Tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
2: Oh.
1: Bagus ini HP.
2: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
1: Maksudnya Tua?
2: Kalau HP-nya Taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya itu.
1: Nah, coba. Mana nomor HP-nya Tua?
2: Iya, ini.
1: Nanti saya coba, Bel.
2: 08242.
1: Ah, itu Tua. Oh. Sudah masuk teleponku.
2: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
1: Tidak ada rusak ini HP-nya Tua.
2: Kenapa anakku tidak buat telepon?
3: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

Oke, baik, sampai sebut saranku pura-pura informasi masih anti akward flow tentunya ya di pagi hari ini menemani Kompura di program Apa Kata Ibu Palo. Jadi masih ada beberapa informasi lagi ya untuk Kak Kita Pura di pagi hari ini.

Mbak, Badan Karantina Indonesia atau Barantin ya berkomitmen mendukung dan mendorong ekspor produk unggulan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya durian, dan kolaborasi dan sinergitas bersama pemerintah provinsi difokuskan membangun ekosistem durian nasional untuk kepentingan ekspor jangka panjang komoditas tersebut. Dan hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Karding ya, di mana pasca audiens dengan Pemprov Sulawesi Tengah bersama Forkopimda dan stakeholder, di mana Kabupaten Parigi Mouton ini menjadi salah satu titik penting dan strategis dalam rantai ekspor durian ke Tiongkok karena proses hulu hingga hilirnya. Dan Riumba, lebih lanjut lagi Karding juga menjelaskan 3 dari total 7 rumah kemas ya, 7 rumah kemas sudah terintegrasi IKT oleh Barantin dan memiliki akses ekspor langsung durian ke Tiongkok. Dan hal ini menjadi pondasi kuat yang perlu dukungan, kolaborasi dan sinergi bersama agar berlangsung jangka panjang karena sangat berdampak panjang perekonomian daerah baik iklim investasi maupun kesejahteraan petani. Dan implementasi nyata dalam komitmen tersebut, Badan Karantina Indonesia memperkuat pendampingan terhadap pelaku usaha dan petani durian di Kabupaten Parigi Mouton guna memastikan kualitas komoditas ekspor memenuhi persyaratan negara tujuan ya. Dan Rimba, menurut upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi optimalisasi ekspor durian Sulawesi Tengah yang saat ini menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Pendampingan karantina dilakukan secara menyeluruh mulai dari ketelusuran dan pemenuhan registrasi kebun yang disetujui otoritas berwenang dan rekreasi rumah kemas atau packing house yang memenuhi manajemen mutu. Ketertelusuran ya atau traceability dari kebun bebas dari organisme, panggung tumbuhan karantina atau OPTK hingga keamanan pangan terkait residu ya, pestisida dan kontaminan ya. Jadi kontribusi nilai ekspor karantina tahun 2025 terhadap ekonomi daerah sangat nyata berdasarkan data Best Trust atau dan BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Nilai ekspor karantina menyumbang 7,31% terhadap PDRB komponen ekspor Sulawesi Tengah. Secara khusus ekspor durian sendiri memberikan kontribusi sebesar 304,4 miliar terhadap perekonomian Sulawesi Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik setiap 4 tahun sekali. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, turnamen ini selalu menghadirkan persaingan ketat dan momen bersejarah. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak, yakni 5 trofi, yang diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Di bawahnya ada Jerman dan Italia, dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Argentina berada di posisi berikutnya dengan 3 trofi, termasuk kemenangan bersejarah pada tahun 2022 bersama sang mega bintang Lionel Messi. Sementara untuk Perancis dan Uruguay, masing-masing telah meraih 2 gelar juara dunia. Adapun Inggris dan Spanyol, sejauh ini baru sekali merasakan manisnya menjadi juara dunia. Dominasi negara-negara tersebut menunjukkan kuatnya tradisi sepak bola yang mereka miliki. Piala Dunia bukan sekedar turnamen, namun juga panggung lahirnya legenda dan sejarah baru sepak bola dunia di setiap generasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
2: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.